0: rain ya, walaupun nggak rain, tapi katanya hari ini akan ada rain di beberapa titik, utamanya di Bekasi, Depok, kemudian juga di Bogor dan sebagian Jakarta, yaitu Jakarta Selatan. Jadi boleh diantisipasi, walaupun perkiraan hanyalah perkiraan ya, Tuhan yang menentukan, tapi bolehlah dibawa peralatan pelindung hujannya supaya nanti nggak menyesal kok tadi nggak dibawa gitu. Kita menuju ke informasi lalu lintas ya, sudah ada sahabat kami Pak Tobing akan menyampaikan pantauannya. Silakan Pak Tobing.
1: Selamat pagi sahabat Sonora yang tengah berada di Jalan Tol Jagorawi. Kami datang dari Simpang Susun Cawang menuju ke Cibubur dalam keadaan ramai sekali lancar. Sementara arus sebaliknya yang datang dari Cimanggis menuju ke Cibubur kami pantau dalam keadaan belum begitu ramai, masih begitu lancar, masih sangat lancar. Sementara arus yang datang di kontraflow masih belum begitu ramai. Cuaca di tempat kami melaporkan dalam keadaan berawan. Itu yang dapat dilaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Tobing. Saya juga mau menyampaikan informasi dari Ibu Kristi nih. Halim ke Senayan ada kontraflow, ada Ibu Kristi ya. Dan juga BKT Harapan, arah Baharapan Indah padat didominasi truk nih. Informasi juga mungkin menjawab beberapa yang menyampaikannya Harapan Indah pagi hari ini macet sahabat Sonora. Kita ke lagu lagi. Yang satu ini spesial untuk para penonton TikTok saya pagi hari ini ya. Ada Krakatau sahabat Sonora, kali ini dengan Sekitar Kita. Message-nya indah banget lagu ini. Silakan dengarkan.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas. Kembali ke kami ya, rekan Tito akan menyampaikan informasi lalu lintasnya dari sekitaran Transyogi. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Transyogi dari Taman Bunga menuju ke Jalan Cempaka pagi hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di pertigaan Jalan Jambore, hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di pertigaan Jalan Patombang juga sedikit tersendat, hal ini karena ada pertemuan arus saja. Selepasnya ramai lancar. Kami juga memantau di pertigaan Jalan Muara juga sedikit tersendat. Selepasnya ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Suwandu yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: the Time dari Michael Jackson mengiringi kita di pagi yang sudah cerah ini di sekitaran Palmera Selatan. Bagaimana dengan cuaca di sekitar Anda, sahabat Sonora? Kita mau dengerin dulu yuk pantauan lalu lintas sebelum saya mau sampaikan nih. Ada berita-berita apa yang menarik yang disajikan oleh Harian Kompas hari ini. Kita menuju ke Pak Indra dulu. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Dara. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kemenjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah berawan. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Dan sahabat Sonora, masih dalam rangkaian ya kunjungan dari Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivirakul. Ini ada foto yang ditampilkan pada halaman depan atau headline Kompas hari ini, melambaikan tangan ke arah pelajar ketika menyambut di Istana Merdeka Jakarta di Senin kemarin kedatangan dari Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivirakul tersebut. Dan pertemuan ini sahabat Sonora diantaranya adalah untuk memperkuat kerjasama bilateral serta meluncurkan peta jalan kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030 yang fokusnya ada pada 3 bidang utama, yaitu keamanan, kemudian pembangunan ekonomi dan juga sosial budaya. Selengkapnya halaman 1 bersambung ke halaman 15. Kita lanjut ya dengan ini masih berkesinambungan dengan liputan yang kemarin ada di halaman 1. Calo perdagangan orang masih merajalela. Langkah tegas pencegahan dari hulu hingga hilir, sahabat Sonora, perlu terus diperkuat seiring tingginya angka pemulangan pekerja migran bermasalah dan juga pergeseran modus perdagangan orang. Disampaikan di sini ada beberapa inisiatif ya upaya pemerintah dalam pencegahan dan juga penanganan korban TPPO. Silakan dibaca sahabat Sonora di halaman 1 yang bersambung juga ke halaman 15. Ada tulisan menarik juga dari Sonya Helen Sinombor, Cahaya di Balik Luka, Perjuangan Penyintas Bangkit dari Stigma ya, karena setelah mereka pulang dari luar negeri karena mereka menjadi korban TPPO, sampai di Indonesia mereka masih belum selesai permasalahannya karena masih menjalani stigma-stigma yang tidak baik dari masyarakat dan akhirnya membuat mereka menjadi mengurung diri, mentalnya kena dan lain sebagainya. Kemudian kita ke halaman 2 sahabat Sonora. Nah, ini masih membahas RUU perampasan aset. Pedang bermata dua bernama RUU perampasan aset. Keberadaan UU perampasan aset ini menjadi salah satu tumpuan untuk menindak tegas koruptor sekaligus memulihkan kerugian negara. Namun, regulasi ini jangan sampai disalahgunakan menjadi alat kekuasaan dalam menghabisi lawan politik. Nih, makanya disebut sebagai pedang bermata dua. Silakan dibaca ya di halaman 2 sahabat Sonora dan juga Anda bisa membaca nih menarik tulisan jejak dugaan pencucian uang Febri di halaman 3 politik dan hukum, jejak dugaan pencucian uang Febri ya, mantan Jampitsus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Agung Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di halaman 3. Cukup banyak tulisannya, silakan dibaca, menarik sekali. Dan tentunya masih banyak berita-berita menarik lainnya yang bisa Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Atau Anda juga bisa simply klik saja membaca versi digitalnya hanya di www.kompas.id.

0: 11.
1: Ngawur. Ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan

0: sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Informasi jalan tol.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan sampaikan ya update informasi ruas tol untuk Anda. Pas nih di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, tol Jakarta Tangerang KM16 mengarah KM14 padat, KM11 padat, Kedoya KM8 yang ke KM4 padat, sebaliknya Tomang Bitung lancar. Tol dalam kota Cawang Tebet padat, exit Semanggi padat, sebaliknya Tomang arah Semanggi padat. Tol Jakarta Cikampek, KM31 mengarah KM38 400 padat, ada perbaikan jalan, sebaliknya arah Jakarta KM42 200 menuju KM42 122 padat. Tol Jagorawi Cibubur KM7 mengarah Cawang padat, sebaliknya Cawang yang ke Ciawi lancar.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, dari Vatikan kembali ke Leuwuran. Kepulangan Pater Markus Solo ke Wuto menjadi sukacita warga Flores Timur. Kita akan mendengarkan seperti apa informasi selengkapnya bersama dengan rekan Yumar langsung dari desa Leuwuran, Flores Timur, NTT. Silakan.
2: Baik sahabat Sonora, kepulangan Pater Markus Solo ke Wuto SVD atau yang akrab disapa Padre Marco ke kampung halamannya di Desa Persiapan Leuwuran, Kecamatan Ilebura, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kemarin sore disambut meriah warga kampung. Setelah bertahun-tahun bertugas di Vatikan sebagai staf kepausan di Discovery untuk dialog antar agama, imam asal Flores Timur itu disambut ratusan warga, tokoh adat, keluarga, dan umat Katolik di Flores Timur dengan tarian tradisional. Dalam proses adat, tokoh masyarakat mengalungkan kain tenun, menyerahkan sirih, pinang, kapur, dan minuman adat, serta sebatang rokok yang dibungkus daun nipah sebagai simbol penghormatan dan ungkapan selamat datang. Bagi masyarakat Leuwuran yang berada di kaki Gunung Leuwotobi, kepulangan Padre Marco menjadi kebanggaan karena salah satu putra daerah dipercaya mengemban pelayanan di Kuria Tahta Suci Vatikan. Hal tersebut disampaikan Camat Ilebura, Yohanes Kleden, semalam.
3: Saya selaku camat di wilayah Ilebura ini atas nama segenap masyarakat menyampaikan rasa kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa untuk kehadiran Pater Markus sebagai seorang anak tanah dari kampung kecil Leuwuran ini yang kemudian berkiprah begitu luar biasa di tanah suci Vatikan Roma. Beliau adalah simbol kebanggaan dan kehormatan untuk masyarakat kampung di sini. Bisa dibayangkan bahwa komunitas kampung Leuwuran yang begini kecil berada di pelosok yang nyaris tidak terlihat kemana-mana ya. Tapi apa, dari tanah ini bisa lahir seorang imam yang sungguh luar biasa melayani semua umat Katolik di seluruh dunia.
2: Sahabat Sonora, usai menghadiri Kongres ke-11 WUJA atau World Union of Jesuit Alumni di Yogyakarta, Pater Markus pulang ke Flores Timur atas izin pimpinan di Vatikan. Selama berada di kampung halaman, ia dijadwalkan memimpin misa syukur, mengunjungi sekolah dan asrama, bertemu keluarga serta menyerahkan dua relikui Santo Petrus dari Vatikan kepada gereja Stasi Santo Petrus Leuwuran di kampung halamannya. Seperti diketahui, sejak 2015, Pater Markus menjadi imam asal Indonesia pertama yang bertugas di Kuria Tahta Suci Vatikan. Namanya semakin dikenal publik setelah mendampingi sekaligus menjadi penterjemah Paus Fransiskus dalam kunjungan apostolik ke Indonesia pada bulan September 2024 yang lalu. Demikian sahabat Sonora dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Stanislaus Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Yang satu ini pasti pada emosi deh, sahabat Sonora. Karena sampai dengan 21 Juli lalu sudah ada 12 kepala daerah yang terkena OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak awal tahun sampai dengan Juli ini baru setengah tahun berjalan sudah 12 kepala daerah yang kena OTT, sahabat Sonora. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pemicu korupsi adalah yang menyeret belasan kepala daerah itu adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, persoalan korupsi di pemerintah daerah dianggap masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius serta menyeluruh. Dan terlebih menurut Budi, tindak pidana korupsi tidak muncul akibat satu faktor semata. Nah, pemerintah pusat tengah menyiapkan formula baru hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah guna menekan potensi penyalahgunaan wewenang termasuk korupsi itu tadi. Namun, kenaikan gaji semata dinilai bukan solusi yang efektif ya untuk mengatasi maraknya praktik korupsi kepala daerah sepanjang akar persoalan utamanya yaitu politik biaya tinggi dibenahi. Nah, sebelumnya sejumlah asosiasi kepala daerah meminta pemerintah menaikkan remunerasi kepala dan wakil kepala daerah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR yang dihadiri Menteri Dalam Negeri di hari Kamis 30 Juli lalu, sahabat Sonora. Apakah menurut Anda dengan menaikkan remunerasi, menaikkan gaji kepala, wakil kepala daerah ya, itu akan mengurangi praktik korupsi? Silakan Anda berikan pendapatnya ya, 0812 122 9200.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan akan memperkuat pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa bagi para calon dokter internship atau magang. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Faryanti mengatakan penguatan ini dilakukan menyusul 6 kasus kematian dokter magang yang terjadi sepanjang 2026. Status kesehatan para calon peserta magang, jelas Yuli, juga akan dicek ulang secara berkala melalui mekanisme cek kesehatan gratis oleh masing-masing wahana. Anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi menilai peristiwa terbakarnya kapal motor Mutiara Sentosa 2 sebagai alarm peringatan keras soal kondisi sistem keselamatan pelayaran. Sebelumnya pada pertengahan Juli lalu, KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Abdul Hadi menilai kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, sejumlah asosiasi kepala daerah meminta pemerintah menaikkan remunerasi kepala dan juga wakil kepala daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR yang di sana juga dihadiri Menteri Dalam Negeri pada hari Kamis 30 Juli lalu. Nah, kemudian pertanyaannya sama seperti pertanyaan saya ke Anda, sahabat Sonora, sebagai Fox Pop hari ini ya. Apakah dengan menaikkan gaji para kepala daerah ini akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan keinginan korupsi bagi oknum kepala daerah? Kita bahas bersama dengan Pak Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM yang sudah tersambung melalui telepon pagi hari ini. Selamat pagi Pak Zainur.
1: Selamat pagi Mbak Rara.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora ya pagi hari ini. Pak, pandangan PUKAT UGM bagaimana nih? Wacana kenaikan gaji kepala daerah sebagai solusi mencegah korupsi.
1: Ya, kami tidak pernah anti terhadap kenaikan gaji. Bukan soal itu, tetapi yang menjadi pertanyaan apa tujuannya gitu ya. Kalau tujuannya untuk menurunkan korupsi, ini salah obat. Kenapa salah demikian? Obat. Karena penyebabnya bukan gajinya, tetapi karena tingginya biaya politik. Nah, saya akan jelaskan kepada Mbak Rara dan rekan-rekan pendengar bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah terpilih itu membutuhkan modal rata-rata berdasarkan riset Visipol UGM itu 30 miliar level kabupaten kota. Wow. 30 miliar itu sayangnya dominasinya adalah pengeluaran haram, yaitu vote buying dan kandidasi buying. Apa itu? Membeli pencalonan kepada parpol atau gabungan parpol, dan yang kedua adalah serangan fajar menyuap pemilih.
0: Ya.
1: Nah, dua komponen haram itulah yang menyebabkan high cost politik. Kita bayangkan kalau untuk DEP, balik modal, break even point, selama menjabat 5 tahun itu berarti per bulan perlu 500 juta rupiah. Bayangkan jabatan apa yang digaji 500 juta. Tidak ada Mbak Rara, di muka bumi ini untuk jabatan publik tidak ada yang digaji 500 juta. Bahkan di negara-negara maju pun tidak sebesar itu. Artinya, kalau sekadar menaikkan gaji kepala daerah, misalnya saat ini mau dinaikkan berapa juta, itu pastinya akan sangat jauh dari 500 juta. Gubernur Bank Indonesia, jabatan dengan gaji tertinggi di Indonesia juga tidak sebanyak itu. Presiden Republik Indonesia juga tidak sebanyak itu. Jadi menaikkan gaji untuk mengurangi, menurunkan korupsi adalah resep yang salah. Karena memang tidak sesuai dengan akar masalahnya, yaitu tingginya biaya politik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul bahwa gaji kepala daerah itu lama sekali tidak disesuaikan ya. Dulu terakhir itu kan pengaturannya tahun 2000 ya. Tetapi kalau kita lihat, kepala daerah itu memiliki berbagai penghasilan. Jadi penghasilan kepala daerah itu tidak hanya gaji saja. Misalnya yang besar Mbak Rara, ada yang namanya insentif penarikan retribusi dan pajak daerah. Itu cukup besar gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari gaji saja kecil, tetapi ada berbagai insentif yang diterima oleh kepala daerah. Misalnya tadi adalah insentif pajak dan retribusi daerah. Sehingga kalau di total per bulan akhirnya juga besar. Selain itu juga ada berbagai tunjangan, Mbak Rara. Ada tunjangan jabatan, ada rumah jabatan, ada kendaraan dinas, ada biaya perjalanan dinas, ada biaya operasional. Jadi semua bentuk operasionalnya juga ditanggung oleh keuangan daerah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ada berbagai komponen penghasilan selain gaji. Dan kedua, yang ketiga dari sisi timing, ya saat ini kan rakyat di bawah sedang kesulitan ya. Kalau pemerintah dan DPR tidak sensitif, tidak menaruh empati yang baik, tidak transparan, maka saya khawatir ini akan memicu kemarahan rakyat. Sehingga, sekali lagi, kami dari PUKAT bukan menolak penyesuaian gaji ya, tapi tolong didahului dengan transparansi. Berapa sebenarnya penghasilan total take home pay satu bulan yang diterima oleh masing-masing kepala daerah seluruh Indonesia. Sampaikan kepada publik secara terbuka, kemudian sampaikan rencana penyesuaiannya itu berapa, disertai dengan alasannya. Kalau ada transparansi, saya pikir rakyat bisa diajak bicara. Contohnya begini, Mbak Rara. Alasan misalnya untuk menyesuaikan inflasi. Komponen mana yang disesuaikan? Misalnya komponen gaji pokoknya. Atau misalnya komponen tunjangan jabatannya. Itu kan di PP 59 tahun 2000 memang sudah 26 tahun ya. Misalnya perlu disesuaikan. Silakan. Tapi tolong sampaikan dengan transparan agar publik tahu sebenarnya sekarang gajinya berapa dan direncanakan untuk naik menjadi berapa. Dan kalau itu dinaikkan, maka perlu ditinjau ulang misalnya soal insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Itu juga harus tetap diperhitungkan, karena itu yang besar kan di situ gitu. Jadi silakan aja, kami melihat sih silakan aja untuk diusulkan. Tetapi jangan dia bilang nanti akan kami naikkan, dia tidak bicara rakyat. Berapa dia mau naikin, apa alasannya. Kalau seperti itu, tanpa ada transparansi, itu bisa memicu kemarahan rakyat. Itu Mbak Rara.
0: Pak Zainur, kita boleh tahu nggak nih, sebenarnya take home pay berapa sih dengan tadi tambahan dari gaji pokok, kemudian ada insentif, ada tunjangan, dan lain sebagainya. Dan apakah ini juga berlaku seragam untuk semua kepala daerah seluruh Indonesia, atau disesuaikan per daerah?
1: Nah, itu saya nggak tahu Mbak Rara. Jadi, masing-masing kepala daerah beda ya. Apakah daerah itu ada kepala daerah yang daerahnya kaya gitu ya, yang kepala daerahnya itu tidak kaya gitu ya. Jadi jawabannya saya tidak tahu Mbak Rara.
0: Baik, nah bagaimana jika Anda melihat dengan daripada kenaikan gaji, bagaimana jika penerapan sanksi tegas kalau memang alasannya adalah untuk menekan angka korupsi begitu?
1: Ya, untuk menekan angka korupsi itu dua hal ya. Itu dari sisi tadi biaya politiknya ditekan sedemikian rupa, memberantas kandidasi buying, memberantas vote buying, ya. Jadi dua itu yang perlu untuk ditegakkan. Misalnya dengan mendiskualifikasi calon yang membayar kepada parpol, calon yang menyuap kepada pemilih. Kalau itu bisa ditekan sedemikian rupa, maka dorongan untuk melakukan korupsi menjadi turun. Yang kedua adalah untuk pengeluaran resmi pun itu bisa ditekan ya. Cara menekannya adalah dengan mengubah bentuk-bentuk kampanye gitu ya. Bentuk kampanyenya misalnya dari kampanye yang mengumpulkan massa menjadi kampanye yang bersifat ideologis. Juga bisa ditanggung sebagiannya oleh penyelenggara pemilu. Jadi dibuat satu event yang ditanggung oleh KPU, event tersebut di set up sedemikian rupa agar terjadi pertukaran ide dan gagasan. Bukan dalam bentuk banyak-banyakan orang dalam rapat akbar, kemudian di situ isinya hiburan, tidak ada dialog bagaimana visi-misi itu diuji di hadapan publik. Barara.
0: Pak Zainur, apakah Pukat sendiri mempunyai informasi ataupun data terkait dengan apakah berapa persen gitu loh dengan adanya kandidasi buying, vote buying itu akan membuat 99% pasti terpilih gitu. Sementara apakah juga berapa persen begitu bagi mereka yang sama sekali benar-benar pure hanya mengandalkan kampanye begitu, kemudian mereka juga bisa terpilih, Pak Zainur?
1: Ya, kalau ditanya persen terus terang kami tidak tahu ya. Itu mungkin bisa dicek di teman-teman Visipol atau di teman-teman pollster gitu Mbak.
0: Namun pasti ada ya Pak ya, yang pure bisa memenangkan hati rakyat begitu. Karena sekarang ini menjadi seperti tren begitu untuk vote buying begitu kan.
1: Kalau soal pasti ada atau tidak, kami juga tidak tahu ya. Ini kan orang hukum kalau ditanya prosentase, ditanya itu kan kami hanya bisa jawab kalau kami punya datanya ya. Terus terang kami tidak tahu. Jadi gini, memang saya pernah baca penelitiannya, tapi kalau Pukat itu tidak melakukan penelitian itu. Burhanuddin tadi misalnya itu pernah penelitian, atau dulu disertasinya Pramono Anung juga ada gitu ya. Itu calon yang menggunakan politik uang dengan calon yang tidak menggunakan politik uang, itu perbedaannya sangat jauh. Itulah yang kemudian memaksa mereka kemudian melakukan politik uang, karena khawatir kalau dia tidak melakukan politik uang akan kalah
0: sia-sia
1: dari calon begitu yang menggunakan politik uang. Itulah yang kemudian hampir semua daerah kita melihat ya, jarang sekali ya yang tanpa politik uang. Tapi saya percaya ada gitu ya, baik untuk kepala daerah atau bahkan untuk legislatif, untuk DPR RI. Saya percaya masih ada yang tanpa politik uang, tapi sepertinya itu minoritas gitu ya. Dan biasanya kalau tidak menggunakan politik uang, pengeluaran kampanye untuk pengeluaran yang sahnya itu juga biasanya tetap tinggi gitu ya. Pengeluaran yang sah tinggi itu juga menimbulkan politik biaya tinggi gitu ya. Hanya beda cara tuh, yang satu caranya halal, yang satu caranya haram. Itu
0: baik, kita berbicara sekarang pengawasan di tingkat DPR ini bagaimana menurut Anda, Pak Zainur?
1: Ya, pengawasan sejauh ini tidak jalan ya oleh DPRD ya. Apalagi ketika oligarki di daerah itu menguat, apalagi bentuknya politik dinasti gitu ya. Itu maka kalau kita lihat banyak satu keluarga itu menguasai berbagai lini gitu ya. Berbagai lini, kemudian kita lihat misalnya suami di DPRD, istri menjadi kepala daerah, anak menjadi pengusaha, atau keluarga besarnya saling menjabat di situ. Nah, ketika fungsi pengawas itu bagian dari kekuasaan itu sendiri, maka pengawasannya tidak mungkin berjalan dengan lancar. Bahkan di berbagai kasus itu, kepala daerah dan DPRD itu bersama-sama di dalam melakukan korupsi gitu. Belum lagi inilah kendala dari menguatnya politik dinasti, yaitu hilangnya checks and balances, kekuatan politik di daerah itu berada pada satu kelompok dan kemudian tidak ada kelompok pengimbang. Maka akibatnya sumber daya yang ada di daerah itu kemudian akan dibagi-bagi di antara kelompok mereka sendiri. Biasanya dalam bentuk paket-paket pengadaan barang dan jasa, menjual perizinan, menjual pengisian jabatan di daerah ya, untuk kepala badan, kepala dinas gitu ya, untuk bahkan sampai level kepala sekolah. Sehingga inilah kerugian dari politik dinasti. Oke, politik dinasti menurut MK tetap konstitusional ya, ya sudah, karena itu konstitusional, ya sudah, kita sekarang seperti ini kondisinya gitu ya, di mana tidak ada itu efektivitas pengawasan. Dan kita lihat di internal pemerintah itu sendiri pun, meskipun sudah ada aparatur pengawas internal pemerintah yaitu APIP, itu juga sama sekali tidak efektif, karena mereka dipilih oleh kepala daerahnya, bertanggung jawab juga kepada kepala daerahnya. Sehingga ini juga perlu dipikirkan bagaimana untuk membuat APIP, aparatur pengawas internal pemerintah, itu yang bersifat independen.
0: Baik, Pak Zainur, sepertinya nanti kita cocok untuk ngobrol di ngopi sore supaya bisa satu jam gitu, karena ini waktu kita cukup terbatas di Sonora Pagi. Terima kasih banyak waktunya, Pak Zainur Rohman.
1: Sama-sama.
0: Sukses selalu, sehat-sehat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Terus dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
0: Sahabat Sonora, kita menuju ke Kota Yogyakarta. Yuk, tepatnya ke sekitaran Jalan Magelang. Di sana sudah ada rekan Ade yang akan menyampaikan informasi pantauan lalu lintasnya untuk Anda di Sonora Traffic Update. Silakan Ade.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Magelang yang kami pantau sejak dari Simpang Pingit sampai dengan Simpang Jombor, dua arah ramai lancar, volume kendaraan juga sudah mulai terlihat meningkat. Sebelumnya kami melintas di Jalan Diponegoro, dua arah terpantau ramai lancar, hanya saja hati-hati Anda yang melintas di sekitar Pasar Kranggan karena kegiatan pejalan kaki menyeberang maupun kegiatan areal parkir di sekitar Pasar Kranggan ini sedikit membuat pergerakan sesekali tersendat. Untuk cuaca saat ini di Simpang Jombor terpantau mendung. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung. Kita kembali ke Sonora Jakarta.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

ngomong cukup Siti Nurbaya, judulnya lagu Dewa 19 ini, saya jadi ingat sama Dewa Siti Nurbaya versinya Novia Kolopaking dan juga Gusti Randa. Siapa yang dulu nonton Sahabat Sonora bersama dengan Him Damsyik? Kayak agak serem gitu dulu nonton Him Damsyik di situ ya. Terus suasananya kayak gelap gitu. Tapi mudah-mudahan sih hari ini sudah tidak ada praktik Siti Nurbaya ya. Walaupun ya mungkin masih ada. Di sinetron masih banyak sih. Di drakor gimana di drakor? Anyway, Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Wow, banyak ya yang sudah menyapa nih. Sahabat pagi saya, Pak Sengku. Ini sering muncul sekarang tuh kayak message, apa tuh namanya, kayak harus waiting gitu loh untuk bisa terbaca. Tapi untungnya Pak Sengku baru aja nih bisa kebuka ya. Good morning, selamat pagi. Wih, gambarnya Popeye the Sailor Man banget nih. Pak Yohanes Budiono, enggak efek kalau mentalnya udah buruk. Cuma hukuman mati aja yang bisa menghentikan. Ini nih terkait dengan Vox Pop kita ya. Hari ini kita membuka topik kenaikan gaji, remunerasi. Apakah akan menekan angka korupsi di kepala daerah? Selamat pagi Pak Oktavianus Teguh. Cilacap pagi ini relatif cerah. Mengenai kenaikan usulan gaji ini, remunerasi atau apapun itu tidak berfaedah. Dasarnya pelaku korupsi itu rakus. Mereka mau membiayai biaya kampanye setinggi mungkin karena niatnya memang mau memakai kekuasaannya untuk merampok dalam tanda kutip. Gaji dan lain-lain dinaikkan 1000 kali pun mereka akan tetap korup. Harusnya sih masih ada yang amanah ya, please. Pak Rianto, menaikkan gaji dan remunerasi tidak menyelesaikan masalah selama tidak didukung dengan integritas yang baik. Terima kasih Pak Rianto. Pak Tio Sunario, selamat pagi. Gak mungkin Bu, itu bukan biaya politik tapi gaya hidup hedon. Lihat aja ada para istri pejabat-pejabat yang pakai tas mangga 2, semua rata-rata merek H. Kalau dipikir sesuai dengan gaji kah? Nah itu dia. Sementara merek H itu udah ratusan juta ya, satu tasnya loh. Nah ini bisa ganti-ganti loh. Pak Jo

0: bisa dirubah. Yang harus dilakukan adalah membuat aturan hukum yang keras untuk para koruptor tanpa tebang pilih. Terima kasih Pak Rudi di Pancoran. Wah, masih banyak sekali informasi-informasi dan yang dibagikan oleh sahabat Sonora juga pendapatnya. Nanti saya bacakan. Waktu kita masih panjang sampai pukul 10.
1: Informasi jalan.
0: Kita update dulu ya informasi untuk lalu lintas utamanya di ruas tol pukul 8:30 ini. Tol Jakarta Tangerang, kunciran yang menuju ke Karangtengah padat, KM8 ke KM4 padat. Kontraflow dari KM3-400 ke Bonjeruk yang menuju underpass Tomang pada pagi hari ini masih dibuka ya. Tol dalam kota Cawang arah Tebet padat, exit Kuningan padat, exit Semanggi padat, ada kontraflow juga, Senayan KM9 padat. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur KM18 mengarah KM19 padat, KM31 mengarah KM34 padat, KM35 yang mengarah KM38-400 padat, ada perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Untuk tol Jagorawi Taman Mini KM4 arah Cawang padat, sebaliknya Cawang yang ke Ciawi lancar.
1: Demikian informasi jalan tol. Sonora FM News, Traffic and Music.

Almarhumah Amy Winehouse nih, suaranya tuh saya suka banget karakternya sebenarnya. Sangat disayangkan ya. Die too young, gone too soon. Amy Winehouse, sahabat Sonora di Sonora Pagi. Saya bacakan kembali ya, WA yang sudah masuk banyak sekali nih. Pak Enrico Hutagalu, selamat pagi. Menurut saya tentu tidak. Pakai O depannya. Oh, menurut saya tentu tidak gitu. Korupsi itu sudah berakar dalam menjadi budaya di negeri ini. Sangat sulit diberantas. Kecuali semua pihak terkait, legislatif, eksekutif, yudikatif, saling sinergi, memperkuat aturan perundang-undangan untuk mengurangi praktik korup. Terima kasih Pak Enrico Hutagalu untuk pendapatnya pagi hari ini. Ibu Yanti simply menjawab tidak, katanya. Papa Endo di Tangerang, kepala daerah itu gak terlalu peduli sama gaji. Mereka sukanya proyek, markup, dan sejenisnya. Perketat auditnya, meskipun ya lagi-lagi suap-menyuap yang sulit dibasmi. Nah, itu dia ya, perlu menjadi perhatian lebih juga. Ibu Ferni, tidak juga. Mas Bodong, angkringan Mas Bodong, tidak. Otak korupsi, gaji berapa juga tetap aja korupsi. Kembali ke watak tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Dedi di Buaran ya. Bu Yunita Bislisin, selamat pagi Rara. Menurut saya sih tidak ya. Pak Benjamin Henok Matias, kenaikan gaji tidak berpengaruh banyak dengan korupsi kepada kepala daerah karena mentalnya sudah bobrok dan tamak. Kepala daerah harus mengeluarkan biaya banyak untuk kampanye dan lain-lain. Jadi harus balik modal, mereka harusnya bertugas untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan memperkaya diri sendiri. Saya jadi teringat dengan sosok Komeng ya. Sepertinya kalau gak salah nih, Rara pernah mendengar dia mengatakan bahwa dia tidak mengeluarkan biaya yang tinggi untuk pencalonannya menjadi wakil rakyat. Ini menarik, tapi memang sosok Komeng sudah cukup familiar. Nah, bagaimana dengan anak-anak bangsa mungkin yang memang mempunyai cita-cita luhur untuk memajukan daerahnya, dan dia tidak mempunyai modal yang cukup, namun dia ingin begitu mempunyai niat yang baik tentunya. Nah, seperti Komeng aja bisa, tapi bagaimana dengan nama yang belum cukup dikenal? Nah, ini juga menjadi PR ya. Mudah-mudahan nanti tercipta sebuah formula ya, sahabat Sonora, bagaimana mewadahi para pemimpin, calon-calon pemimpin muda bangsa ini yang bisa diandalkan begitu ya, yang baik, yang bisa menjadi wakil benar-benar bagi tidak hanya daerahnya tapi juga bagi rakyat Indonesia, namun tidak mempunyai modal yang cukup. Mungkin bisa diberikan sebuah wadah sebelum pemilu begitu ya, bagaimana mereka bisa diberikan tempat-tempat yang strategis di media seperti radio, televisi untuk menyampaikan aspirasinya, atau mungkin juga pemerintah ataupun seperti yang tadi disampaikan Pak Zainur Rohman ya, bahwa penyelenggara pemilu pun bisa loh untuk memberikan wadah bagi mereka yang mungkin kekurangan modal untuk menyampaikan aspirasinya melalui kampanye tanpa mereka harus melakukan tadi seperti yang disampaikan ya, ada vote buying, kemudian juga candidacy buying. Nah, ini menjadi PR besar bagi bangsa. Mudah-mudahan ketemu formulanya suatu saat. Ibu Nita Susanti, nanti dinaikin gaji tetap aja mereka korupsi. Ada Kak Shirley, selamat pagi, apa kabar? Oh, Bu Shirley di Bogor. Seperti biasa mau absen aja. Semeru depan RSUD Bogor di kedua arahnya ramai lancar, cuaca cerah. Selamat beraktivitas untuk sahabat Sonora dan kru yang bertugas. Salam sehat selalu. Salam sehat juga untuk kita semuanya. Anak-anak bangsa memanggil nih semua yang mumpuni, yang berdedikasi tinggi untuk bangsa dan negara, benar-benar ingin memajukan bangsa. Kita harusnya masih punya tempat di negeri ini ya. Saya mau kirimkan satu lagu untuk kita semua agar lebih semangat. Ada Anditi, sahabat Sonora, Semenjak Ada Dirimu. Terus station bersama dengan Sonora FM sampai pukul 10. Sonora Pagi menemani Anda.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Secret Admirer dari Mocha. Ya, cukup lama gak dengerin lagu ini. Mudah-mudahan membuat suasana di tempat Anda juga jadi lebih semangat ya. Cukup sepoi-sepoi angin di luar sana, sahabat Sonora ya. Dan matahari juga sudah nampak bersinar. Mudah-mudahan Anda menjadi lebih semangat, apalagi yang mungkin kepengen olahraga di luar ruangan. Ini waktu yang sangat pas ya. Cerah tapi juga berangin. Jadi gak berasa sumuk-sumuk banget gitu. Kita akan ke informasi lalu lintas ya, sahabat Sonora. Kita menuju ke Outer Ring Road dulu nih bersama dengan Pak Indra. Silakan pantauannya, Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Dara. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di Jalan Kembangan Raya dari kantor Wali Kota Jakarta Barat yang mengarah ke Simpang Kembangan. Pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas Simpang Kembangan. Berbelok kanan kami memasuki ruas jalan lingkar luar barat dari Simpang Kembangan yang mengarah ke gerbang tol Kembangan Utara juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Indra. Kita juga akan menuju ke Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat ya, yang menyampaikan informasi lalu lintas di HBR Motek terpantau ramai lancar di kedua arah. Bu Rianti mau gabung live TikTok? Wah, udahan. Iya, saya udah 2 jam Bu tadi Bu. Kayak udah on dari jam 5 lewat dikit. Selamat pagi juga Pak Aryo. Waduh, berlatih sabar di mana nih Pak Aryo? Coba saya coba zoom gerbang tol Halim Utama. Sudah berapa jam berangkat dari rumah Pak sampai dengan gerbang tol Halim Utama? Sabar ya.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah, sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.
5: Sahabat Sonora, sebanyak 39.652 warga DKI Jakarta berusia di atas 40 tahun memiliki faktor risiko stroke. Hal tersebut merupakan hasil pelaksanaan program cek kesehatan gratis di DKI Jakarta hingga triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut berasal dari kelompok peserta yang memiliki penyakit hipertensi dan diabetes. Secara keseluruhan terdapat 60.185 peserta berusia di atas 40 tahun yang masuk dalam kelompok tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Oktaviana Carolina, mengatakan faktor risiko stroke menjadi salah satu masalah kesehatan yang ditemukan dalam pelaksanaan CKG. Direktur Utama atau Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menegaskan iuran BPJS Kesehatan Pengurus atau Manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tetap terpotong dari gaji, bukan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penegasan Pujo ini disampaikan untuk menanggapi isu yang menyebut pemerintah yang akan membiayai gaji para manajer Kopdes Merah Putih menggunakan APBN pada masa awal operasional koperasi.
4: Demikian Sonora Update.
3: Jam musik terbaik.

Apa benar menaikkan remunerasi atau gaji kepala daerah akan menekan angka korupsi? Sudah banyak yang berpendapat nih. Saya bacakan dulu Mbak Nenty. Menurut aku sama sekali tidak, karena kalau mentalnya udah korupsi pasti akan terus korupsi walaupun gaji dinaikkan, gak akan ngaruh. Kapan ya Indonesia bebas korupsi? Mungkin kalau hukumannya mati dan dimiskinkan, pasti gak akan ada yang berani korupsi. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Nenty. Harus hukuman yang tegas nih. Beberapa sahabat juga menyampaikan hal yang sama. Dari Pak Bonar, selamat pagi. Korupsi adalah watak seekor anjing yang mengambil hak orang lain tanpa malu. Salam dari ujung timur Manokwari yang cerah. Berbagi jangan tunggu kaya. Kalau sudah kaya jadi kikir. Oh, baik. Terima kasih. Juga ada lagi dari 9594, tidak ada namanya. Bukan gaji kepala daerah yang kudu dinaikkan, ongkos politik yang mahal, jadi akhirnya korupsi buat gantiin modal atau pinjaman. Harusnya kepala daerah kudu pinter-pinter mengelola keuangan, mendatangkan investor plus birokrasi jangan kaku, yang ada swasta UMKM kabur kalau banyak yang kaku atau pungli. Halo Bu Lili, selamat pagi. Menyapa dari Tanjung Duren ya pagi hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Cuacanya cerah, topiknya bisa jadi atau enggak gitu katanya. Bu Nur juga menyapa dari Pekalongan. Bisa jadi sih, mungkin gajinya kurang memadai atau memang tergantung orangnya doyan korup atau tidak.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Ya sahabat Sonora, kita akan update ya informasi lalu lintas dari tol HKJOR S nih. Sudah ada rekan Arif akan menyampaikan informasinya. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi.

0: Bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: 24 jam musik.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Ya, sahabat Sonora, Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Seperti Anda ketahui ya, setiap pagi saya berusaha untuk membacakan semua WhatsApp yang masuk, begitu. Biasanya sih selalu terbaca semuanya. Kalau ada yang tidak terbaca, mungkin karena ada kata-kata yang harus disensor, yang tidak pantas untuk di-on-air-kan, begitu ya. Tapi pasti saya bacakan. Kak Krismanto, selamat pagi, cuma ngirimin emoticon aja nih. Eyang Yani, halo Rara, semangat pagi dari Selasa. Serpong Utara cerah dan gerah. Tentang menaikkan gaji, mengurangi korupsi, tidak sama sekali. Jadi kepala daerah niatnya bukan mengabdi, tapi ingarso song tulodo. Oh, ingarso lenggah sekeco. Ing matio numpuk bondo, tuturi hang jekali. Gak apa-apa Eyang Yani. Ini adalah ukoro atau apa ya, kalau orang bahasa Indonesia itu ya kata-kata yang sering akhirnya muncul untuk diplesetin karena bentuk kekecewaan masyarakat, kurang lebih seperti itu ya Eyang Yani. Yang harusnya ingar sosong todo ing matio mangun karso tut wuri handayani. Pak Santoso Pranata, saya berpendapat kayaknya nggak ngaruh ya, jika karakter senang korupsi sebesar apapun nggak akan cukup. Contoh, Mahatma Gandhi, Fidel Castro, Nelson Mandela, tiga presiden termiskin di dunia. Walau gaji kecil karena merasa cukup, maka mereka tidak pernah korupsi APBN negaranya. Manusia yang serakah, walau dikasih gunung emas pun tidak akan pernah cukup. Sukses dan sehat selalu, Rara. Terima kasih. Doanya Pak Santoso Pranata, saya sehat ya. Kak Becky, seperti yang saya bilang kemarin, masalah di Indonesia itu banyak, salah satunya adalah korupsi. Dan maaf kalau saya bilangnya kasar ya, sama seperti maling mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kenapa di Indonesia tidak bikin hukuman seperti di Cina aja? Capek ya kalau kita membicarakan masalah di Indonesia. Nih, hukuman-hukuman mati ini beberapa kali muncul juga ya di sahabat Sonora yang berpendapat. Ada juga Kak Rio dari Auckland. Hi, good morning. Udah lama gak menyapa. Gimana nih, lagi WFH kah? Sedih lihat timnas dibantai Vietnam tadi malam. Sudah bela-belain begadang, kalah besar. Iya, habis menang sama Timor Leste, habis itu kalah deh sama Vietnam. Ya sudah, mari kita move on. Kita dengarkan saja lagu yang satu ini, sahabat Sonora. Westlife, I lay my love on you.

My Love On You mengiringi saya untuk pamit dari Sonora Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pak Haryanto Jaya nih terakhir ya, saya belum bacakan, katanya tidak ngaruh dengan kenaikan gaji. Terima kasih untuk beberapa pendapat. Saya menuju ke Instagram dulu untuk membacakan perolehan voting ya di pagi hari ini terkait dengan topik yang sudah kita bahas, kenaikan remunerasi atau gaji. Nah, apakah dengan kenaikan ini akan menjadi solusi bagi problem korupsi kepala daerah? 67% mengatakan tidak, 22% bisa jadi, dan 11% mengatakan iya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit dulu dari Sonora Pagi. Jangan lupa tanggal 8 Agustus kita akan siaran dari jam 5 hingga jam 4 sore dengan semua penyiar yang ada. Kemudian juga kita akan live TikTok juga. Ada hadiah yang akan kita bagikan. Jadi make sure tune in di live TikTok kita, radio.sonorafm92. Have a nice day, sahabat Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat saudara, kita akan menuju ke Simpang Polda Sumatera Selatan untuk mengetahui arus kendaraan di sekitar Simpang Polda Sumatera Selatan. Rekan Ahmad Aulia siap memberikan untuk kita semua. Silakan Ahmad Aulia.
3: Baik sahabat Sonora, selamat pagi. Kami melaporkan pantauan arus lalu lintas di kawasan Polda Sumatera Selatan. Dari Jalan Teman Lebar Daun menuju Jalan Basuki Rahman terpantau ramai lancar. Sementara itu arus lalu lintas yang melalui jalur bawah flyover Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Basuki Rahman juga terpantau lancar. Sedangkan arus kendaraan Jalan Kolonel Haji Berlian menuju Jalan Demang Lebar Daun terpantau padat akibat antrian di lampu lalu lintas. Namun kendaraan masih bergerak secara bertahap. Cuaca di Palembang cerah. Saya Ahmad Aulia melaporkan kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. 24 jam musik terbaik.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sama-sama kita beranjak dulu dari Jakarta menuju ke kawasan Kota Malang. Bagaimana arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pesawat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang? Rekan Cia siap memberikan untuk kita semua. Cia, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Cia melaporkan arus lalu lintas dari Bundaran Pesawat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Lebih tepatnya, saya berada di Bundaran Pesawat yang menjadi pertemuan arus kendaraan dari arah Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Maijen Haryono, dan Jalan Candi Panggung. Saat ini arus lalu lintas di Bundaran Pesawat terpantau ramai lancar. Untuk cuaca pagi ini terpantau cerah, dan bagi Anda yang ingin melintasi kawasan Bundaran Pesawat menuju Jalan MT Haryono maupun ke arah pusat Kota Malang, diimbau untuk mengurangi kecepatan saat memasuki bundaran dan tetap mengutamakan kendaraan yang telah berada di dalam bundaran karena aktivitas pagi ini mulai meningkat. Di sekitar lokasi juga terdapat sejumlah fasilitas seperti SPBU Soekarno-Hatta, deretan pertokoan serta pusat kuliner yang dapat dimanfaatkan oleh para pengendara untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan, mematuhi rambu lalu lintas, dan menjaga fokus berkendara. Demikian Cia melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, unit pengelola sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara bertahap akan meninggalkan open dumping Bantar Gebang dan beralih ke kontrol landfill. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Agung Pujo Winarko mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan transformasi pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah utamanya adalah membenahi TPST Bantar Gebang dengan menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa penutupan dan pengendalian lingkungan yang memadai, di mana sistem tersebut secara bertahap akan digantikan dengan kontrol landfill, yaitu metode pengolahan sampah di mana timbunan sampah dipadatkan, ditutup secara berkala, serta dilengkapi pengendalian lindi, gas, dan dampak lingkungan lainnya, di mana transformasi tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang, sehingga seluruh sampah dapat diolah secara optimal dan hanya menyisakan residu yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Agung juga menegaskan bahwa proses pembendahan tidak akan mengganggu pelayanan pengangkutan sampah dari Jakarta menuju TPST Bantar Gebang. Dan saat ini UPST telah menghentikan beberapa titik dari praktik open dumping di sejumlah pembuangan dan mulai melakukan penutupan timbunan sampah menggunakan geomembran serta material pelindung lainnya. Dimana menurut Agung bahwa pemasangan geomembran tersebut juga berfungsi mencegah air hujan masuk ke timbunan sampah, mengurangi terbentuknya air lindi, sekaligus membantu menekan bau dan potensi pencemaran lingkungan di sekitar TPST. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Unit Pengolah Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko.
3: Ada dimulainya tadi transisi terhadap penghentian praktek open dumping secara bertahap sampai menuju terkelola nanti di 2029, ada berbagai hal yang kita lakukan tentu di sini. Nah, caranya kita sudah melakukan di sini penghentian praktek open dumping di titik-titik buang yang ada di TPST Bantar Gebang. Kemudian kita juga melakukan penutupan terhadap beberapa landfill dengan menggunakan geomembran dan material pelindung lainnya, sehingga ini tentu akan bisa tadi meningkatkan terhadap kondisi lingkungan ya, pengendalian lingkungan dan sebagainya yang ada di TPST Bantar Gebang.
2: Ya, baik sahabat Sonora, selain penutupan timbunan, UPST juga melakukan perataan dan pemadatan sampah serta membentuk pemiringan lereng untuk mengurangi risiko longsor. Di mana pengolahan gas metana dan air lindi juga terus diperkuat agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Melalui transformasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap TPST Bantar Gebang dapat beroperasi dengan sistem pengolahan sampah yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung target agar pada 2029 hanya residu yang masuk ke lokasi tersebut. Demikian, kita selanjutnya melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and News.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selama siang, sahabat Sonora, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi mengungkapkan pada semester pertama tahun 2026 jumlah usia produktif di Indonesia sebanyak 201.060.449 jiwa. Sedangkan total penduduk Indonesia pada semester 1 2026 berjumlah 290.125.073 jiwa. Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut, paling banyak berasal dari kelompok usia 15 hingga 19 tahun, yakni sebesar 23.791.077 jiwa. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Kejaksaan Agung berjanji akan mengungkap pemilik emas seberat 74 kg dalam kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan kepemilikan emas akan dibuktikan di persidangan. Emas tersebut ditemukan bersama uang asing senilai ratusan miliar rupiah dalam berangkas tersembunyi di rumah mewah kawasan Sentul, Bogor.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya di program AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh kirimkan di nomor 0812-1229-200. Dan juga pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Buat sahabat Sonora juga yang masih beraktivitas, masih dalam perjalanan di siang kali ini, juga boleh kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan kami, langsung saja di nomor yang sama ya, 0812-1229-200. Sementara kita awali dulu kebersamaan kita siang kali ini dengan satu lagu dari Justin Timberlake, ada Mirrors, yang sudah siap untuk menemani Anda di siang kali ini pukul 12.04 waktu Indonesia Barat.

0: dengarkan Sonora Network. Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali memantau informasi lalu lintas terkini di mana lalu lintas di perempatan Jalan Hos Cokroaminoto dan juga Jalan Teku Umar, tepatnya di area Pasar Mawar, Kota Pontianak. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Dadan Nur Sabiha dari Pontianak, akan melaporkan untuk Anda. Silakan Nur untuk laporan Anda.
2: Iya, baik sahabat Sonora, terima kasih rekan di studio Sonora Jakarta. Saya melaporkan langsung dari kawasan perempatan Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Pontianak, dan Jalan Tengku Umar, tepatnya di area Pasar Mawar, Kota Pontianak. Di kawasan perempatan Jalan Hos Cokroaminoto, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Aktivitas pengendara roda 2 maupun roda 4 cukup padat, terutama dari arah Jalan Hos Cokroaminoto menuju pusat kota dan sebaliknya. Pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati saat melintas di persimpangan serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi rambu lalu lintas. Beralih ke Jalan Tengku Umar, tepatnya di sekitar Pasar Mawar, aktivitas masyarakat yang berbelanja membuat arus kendaraan sedikit lebih padat dibandingkan ruas jalan lainnya. Kendaraan yang keluar masuk area pasar membuat pengendara perlu mengurangi kecepatan dan tetap waspada terhadap pejalan kaki maupun kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Meski demikian, hingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau lancar dan belum terjadi antrean panjang. Tetap utamakan keselamatan, jaga jarak aman, patuhi aturan lalu lintas, dan semoga perjalanan sahabat nyaman sampai tujuan dan cuaca terpantau panas di sekitar area. Demikian kawasan perempatan Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Pontianak, dan Jalan Tengku Umar, tepatnya di area Pasar Mawar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Nur Sabiha melaporkan kembali ke studio Sonora Jakarta.
1: Terima kasih Nur untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Sonar FM 92 Jakarta Anda Sudah Weekend Music baru saja terputar untuk Anda. See You Again dari Wiz Khalifa, satu lagu pilihan dari Kaguya yang ada di Bogor. Selamat siang, apa kabarnya? Lagunya sudah Hans putarkan ya. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Bu Riza. Ini pengen diputarkan lagunya Jetlag dari Simple Plan. Lagunya dititipkan salam buat Ibu Tin, Nur, Dili, Sansan, Grup GMP, Rianti, Sri, Riani Sutopo, Edi Sutopo, Yulia, P. Alika, Wati, Asti, Ani, Pinka, Kaguya, Beki, Triksi, Fitri, Naufal, Siprianus, Philip juga ya. Nih selamat makan siang yang sehat dan bergizi. Juga salam sehat buat semuanya. Cuaca di Rawalumbu panas pol katanya. Lagunya sudah Hans siapkan, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di siang kali ini. Disusul juga nanti dengan satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali. Ingin benarkan lagunya Sam Kingston dengan Fire Burning, nanti akan menyusul ya. Setelah satu lagu pilihan dari Ibu Oriza, terlebih dahulu akan hadir menemani Anda. This is Simple Plan dengan Jetlag.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari Jakarta-Tangerang. Menjelang res area kilometer 13 arah Tangerang padat. Sebaliknya Kedoya hingga Tomang juga terpantau padat. Kita pantau dari ruas tol dalam kota Cawang hingga Tebet padat. Sebaliknya terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat hingga Cibatu terpantau padat. Sementara Cikarang Pusat padat dikarenakan ada perbaikan jalan. Untuk ruas tol Wiyoto-Wiono Ancol arah Pluit padat, sebaliknya simpang Pluit hingga jembatan 3 juga masih terpantau padat. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan lanjutkan dengan satu lagu pilihan dari Pinka. Juga ini selamat siang, ingin mendengarkan lagunya Price Tag dari JCJ. Lagunya untuk Milka, Hilda, Giselle, Bu Oriza, Kohans, dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada ya. Selamat makan siang. Thank you Pinka, terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya, JCJ dengan Price Tag.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, tentunya masih menemani Anda di pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah tadi Anda dengarkan, kini waktunya Hans untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi bukan Hans yang akan ngucapin, tapi orang yang spesial juga yang sudah mendaftarkan di bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Ya, yes, sudah banyak pendaftar yang masuk ke linknya Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora. Tapi hanya ada satu yang beruntung yang akan kita hubungi di siang kali ini. Dan ada Kinsa yang akan kita coba hubungi. Dan kelihatannya juga sudah tersambung. Selamat siang, Kinsa.
2: Iya, selamat siang.
0: Oke, ini namanya adalah Kinsa Kinara. Panggilannya biasanya adalah?
2: Queen.
0: Oh, Queen. Oke. Queen, ya. Siang kali ini kamu mau ngucapin ke siapa nih?
2: Mau ngucapin ulang tahun ke ayah saya.
0: Oh, ayahnya. Ini ayahnya yang ulang tahun tepat hari ini ya, 4 Agustus ya?
2: Iya.
0: Oke, kamu lagi ada di mana, Queen, saat ini?
2: Lagi istirahat di sekolah.
0: Oke, lagi istirahat di sekolah. Oh, lagi break ya. Masih ada waktu berapa menit ya, Kin?
2: Masih ada setengah jam sampai jam 1 istirahat.
0: Oke, masih nyantai ya. Oke deh, Kin, kita akan coba hubungi ayah kamu. Semoga, ini ayahnya lagi ngapain biasanya jam-jam segini?
2: Lagi kerja atau nggak baru sholat zuhur.
0: Oke, kita akan coba ya. Semoga diangkat. Kita akan coba hubungi ayahnya sebentar. Halo, selamat siang dengan Pak Dwi. Halo, selamat siang dengan Pak Dwi.
3: Betul.
0: Oke, Pak Dwi, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta. Siang
3: halo,
0: kali ini
3: Hans.
0: Saya dengar-dengar Pak Dwi lagi ulang tahun nih katanya, Pak Dwi.
3: Iya, alhamdulillah ulang tahun.
0: Wah, luar biasa. Nih Pak Dwi, sebelum nanti Hans akan ucapkan happy birthday buat Pak Dwi, siang kali ini juga Hans sudah terhubung dengan salah satu orang spesial juga yang sudah terhubung. Ada putri tercintanya, ada Queen. Queen, boleh nih mau nyampaikan apa untuk ayah?
2: Ya, happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
0: Amin. Wih, nih Pak Dwi gimana dapat surprise dari anaknya?
3: Senang. Ya senang aja, campur aduk deh pokoknya deh. Dapat ucapan ulang tahun dari anak.
0: Oke. Pak Dwi lagi di mana nih siang kali ini, Pak Dwi?
3: Lagi di luar, Mas.
0: Oh, lagi di luar.
3: Iya, iya.
0: Oke, selamat ulang tahun, Pak Dwi. Semoga doa yang terbaik untuk Pak Dwi dan juga keluarga di hari ulang tahunnya semoga berbahagia, ya.
3: Makasih, Mas. Salam juga buat teman-teman di Sonora. Terutama buat Mas Rico Mardin, salam dari Dwi.
0: Oke, siap. Nanti disampaikan salamnya. Pak Dwi, dan karena Pak Dwi hari ini berulang tahun, congratulations. Anda juga mendapatkan hadiah uang elektronik sebesar Rp250.000 dari Radio Sonora. Luar biasa. Ini siapa tahu mau dipakai makan-makan ya sama keluarga nanti malam ya.
3: Kayaknya sih gitu deh.
0: Oke deh, happy birthday Pak Dwi. Queen, sebagai penutup, mungkin kamu punya lagu pilihan untuk ayah di siang kali ini?
2: Melompat lebih tinggi dari Sheila on 7.
0: Boleh, nanti lagunya disiapin ya. Dari Sheila on 7, melompat lebih tinggi. Queen, terima kasih. Pak Dwi, terima kasih. Happy birthday.
3: Makasih,
0: sekali lagi.
3: Terima kasih, kakak.
0: Selamat ya, kembali beraktivitas. Dan juga tentunya sahabat Sonora Hans juga mengucapin nih untuk yang hari ini juga berulang tahun ya. Ada Leti juga selamat ulang tahun. Dan juga sahabat-sahabat Sonora lainnya yang mungkin juga berulang tahun di tanggal 4 Agustus 2026 ini. Dan juga jangan lupa nih sahabat Sonora, kalau lagi ulang tahun biasanya kan kita dapat hadiah dari orang lain. Tapi ternyata Anda juga bisa loh ngasih hadiah untuk diri Anda sendiri. Karena nih di hari ulang tahun kita juga bisa memanfaatkan yang namanya program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena memang program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun saja, sahabat Sonora, tapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, sempatkan buat datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa juga untuk bisa ditindaklanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan juga mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Hadapi puncak kemarau El Nino serta mengantisipasi kebakaran, TPST Bantar Gebang terapkan patroli rutin setiap 2 jam hingga penyemprotan air berkala 3 kali sehari hingga menyiagakan kendaraan water mist dan juga kendaraan damkar. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September yang diperkirakan berlangsung di bawah kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Nino, resiko kebakaran di sejumlah tempat pemrosesan sampah meningkat. Menyikapi kondisi tersebut, unit pengolah sampah terpadu atau PST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah antisipasi di TPST Bantar Gebang yang menjadi lokasi pengolahan sampah terbesar milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana Kepala UPST DKI Jakarta Agung Pujo Winarko mengatakan berbagai upaya mitigasi telah disiapkan untuk mencegah munculnya titik api sejak dini. Menurut Agung, petugas disiagakan selama 24 jam untuk melakukan patroli rutin di seluruh zona timbunan sampah setiap 2 hingga 3 jam sekali. Apabila ditemukan indikasi munculnya titik api, penanganan dapat segera dilakukan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Selain itu, patroli UPST juga memiliki penyemprotan air secara rutin sebanyak 3 kali sehari menggunakan armada water mist yang mampu menjangkau hingga sekitar 100 meter. Jaringan selang juga dipasang di sejumlah titik agar penyemprotan dapat menjangkau area timbunan sampah yang berada di bagian atas dan juga untuk menjaga kelembapan agar tidak terlalu kering. Berikut adalah pernyataan dari Kepala UPST DKI Jakarta Agung Pujo Winarko.
4: Pencegahan dulu. Kalau pencegahan berarti kita lakukan setiap harinya, kita ada petugas jaga 24 jam yang dia keliling untuk melihat semua zona. Dia harus keliling. Setiap 2 jam, 3 jam mereka keliling. Karena kuncinya adalah ketika terjadi sesuatu kejadian itu, secepat dia mungkin dia tangani, itu akan semakin cepat. Jadi semakin cepat ketahuan, semakin cepat dia bisa lebih mudah dikendalikan. Seperti itu. Ya, patroli-patroli ini sudah berjalan rutin semuanya. Dan selanjutnya adalah kita juga melakukan penyemprotan keliling di sini dengan menggunakan, kita punya beberapa armada-armada seperti water mist, kita semprotkan juga dengan jarak sampai 100 meter. Kemudian kita juga memiliki alat pemadam kebakaran, dan dia untuk biar nggak terlalu kering, ada kelembaban, kita melakukan penyemprotan rutin setiap hari 3 kali, gitu. Kemudian kita juga menaruh selang-selang, kalau Bapak Ibu lihat, ada selang-selang yang kita tarik ke atas untuk kita lakukan penyemprotan juga di sisi-sisi atas, seperti itu. Dan itu rutin kita lakukan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Agung juga menambahkan kesiapsiagaan juga diperkuat melalui pelatihan petugas, penyiagaan alat berat, serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap digunakan. Di TPST Bantar Gebang juga disiagakan tim pemadam kebakaran DKI Jakarta selama 24 jam dengan 2 unit mobil pemadam, ditambah 2 juga unit mobil pemadam milik UPST yang rutin berpatroli di kawasan TPST. Di sisi lain, UPST juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh setempat agar tidak melakukan pembakaran sampah, memperketat akses keluar masuk kawasan TPST, serta memasang spanduk himbauan di sejumlah titik sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau. Demikian Tito Saudaya melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda sahabat Sonora hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita masih akan lanjutkan dengan satu lagu berikutnya, pilihan dari sahabat Sonora Derry. Juga selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Apa kabarnya hari ini? Diminta diputarkan lagunya Lady Anthem Bloom dengan Just a Kiss ya. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga untuk tim dan seluruh pendengar MKM di siang kali ini. Siap. Terima kasih, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Juga nanti akan disusul dengan satu lagu berikutnya, sahabat Sonora, ada Crash Adam dengan Good Side ya. Ini tadi adalah satu lagu pilihan dari siapa tadi namanya, ini yang minta ya. Tiba-tiba hilang, sahabat Sonora. Oke deh, sambil ini ya, dari AAB di Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan salam untuk semua pendengar Sonora di mana saja berada. Untuk my family, selalu diberi kebahagiaan, serta kru Sonora yang lagi bertugas selalu sehat dan juga rezekinya dilancarkan. Amin. Boleh ditunggu ya lagunya setelah Lady Anthem Bloom, Just a Kiss.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp101,1 triliun rupiah hingga akhir triwulan 2/2026. Ia mengatakan anggaran tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Selain MBG, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun rupiah untuk pembangunan 104 sekolah rakyat permanen sebagai bagian dari program prioritas nasional. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Direktur Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi daerah tujuan perpindahan penduduk terbesar pada semester 1/2026. Teguh menyampaikan sebanyak 33.907 penduduk pindah ke Kabupaten Bekasi sepanjang paruh pertama 2026. Di bawah Kabupaten Bekasi, sebanyak 33.795 penduduk pindah ke Kabupaten Bogor pada semester 1/2026, kemudian disusul dengan Kabupaten Tangerang sebanyak 24.732 penduduk.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Kita masih lanjutkan MKM siang kali ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Ada Isa di Cililitan yang mau request lagunya Z dengan I Want You To Know. Nanti lagunya sudah disiapkan ya. Buat pendengar dan juga kru yang bertugas, nanti disusul juga dengan satu lagu Ratu dengan judul Teman Tapi Mesra. Satu lagu pilihan dari Nita. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung ya. Menyapa dari Sunter. Ini mengucapkan juga selamat makan siang dan juga selamat bertugas buat Hans. Terima kasih. Kita dengarkan dua lagu ini, Sahabat Sonora dari Z dan juga Ratu, akan menemani Anda hanya di AMKM Siang.

teman-teman. Tapi Mas Ra baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini. Tentunya masih bersama dengan saya, Hans Christian, di MKM. Anda meminta kami memutar. Kita akan juga putarkan satu lagu berikutnya, pilihan dari Terry Kurniawan yang sudah bergabung dari Grogol ya, di Latmenten, Jakarta Barat. Ini pengen mendengarkan lagunya Justin Bieber dengan judulnya I Don't Care. Satu lagu dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di siang kali ini ya. Boleh, lagunya sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda sahabat Sonora masih di MKM Siang.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali update informasi lalu lintas yang kali ini dari sekitaran Panembahan Senopati Yogyakarta. Sudah ada reporter lapangan, rekan Ade, yang akan berbagi informasi lalu lintasnya untuk Anda. Silakan Ade.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Panembahan Senopati yang bergerak ke arah Simpang Gondomanan siang hari ini terpantau ramai lancar. Berbeda dengan arah sebaliknya, dari Simpang Gondomanan ke arah 0 km ini masih dalam keadaan lancar. Sebelumnya kami melintas di sekitar Jalan RE Marta Dinata, kemudian memasuki Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ramai namun masih bergerak lancar. Antrian di 0 km dari masing-masing arah juga masih tersendat normal. Cuaca saat ini di Jalan Panembahan Senopati dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
2: Terima kasih rekan Dede untuk informasi lalu lintasnya di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Satu lagu dari Tulus dengan Monokrom baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, di pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di MKM Siang bersama dan saya Hans Christian. Satu lagu tadi adalah pilihan lagu dari Ibu Foni, ada di Sunter, Jakarta Utara. Lagunya mau dikirimkan buat kru yang lagi bertugas. Titip salam juga untuk Ibu Sylvia, buat Ibu Orisa, Ibu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena, Vanda, Naufal, selamat makan siang katanya. Terima kasih Ibu Foni pilihan lagunya, sudah Hans putarkan juga di siang kali ini. Kita akan lanjutkan juga ke satu lagu pilihan dari, sebentar ini tadi mana minta ya, lagunya Still The One. Nah, tapi Hans izin putarkan lagu versi dari Jesse Barbera, tapi dengan lagu yang sama ya. Ini pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 7315, selamat siang. Gak ada namanya ya. Oke. Mungkin nextnya boleh disertakan dengan nama ya, supaya bisa Hans sapa. Dan lagunya mau dikirimkan tentunya buat seluruh sahabat Sonora yang sedang bergabung di siang kali ini. Siap, boleh ditunggu lagunya. Satu lagu Still The One dari Jesse Barbera.

Kita punya satu lagu berikutnya dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati ya. Satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 4310. Mungkin boleh disertakan namanya supaya bisa disapa juga ya. Ini lagunya dikirimkan buat penyiarnya aja. Semangat terus siarannya. Terima kasih. Kita nikmati bersama. This is Selena Grace, Sumpah Mati.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi pertama dari ruas tol dalam kota. Kilometer 1 hingga 2 padat. Menjelang Semanggi juga masih terpantau padat. Sementara sebaliknya arah Cawang terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 38 Cikarang Pusat arah Cikampek padat. Imbas dari perbaikan jalan. Sementara sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 10 arah Tangerang padat. Kilometer 13 jelang kilometer 14 padat. Sebaliknya Tangerang hingga Tomang terpantau ramai lancar. Bergeser ke ruas tol Jagorawi dari Cawang hingga Ciawi dan juga sebaliknya terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungan yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Dengarkan talkshow-nya hari Rabu 5 Agustus 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bmore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bmore Green. Tentunya hanya di Radio Sonor FM 92 Jakarta.
2: Sonora FM News Traffic.

FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik dari sahabat Sonora yang sudah bergabung ya. Ini kita bacakan dulu untuk Anda yang lagunya belum bisa diputarkan, mungkin mau diganti dengan lagu lain boleh ya. Ada Pak Agung Santoso, lalu juga buat Ibu Nur, buat Pak Edi Sutopo, lalu juga ada Anda di nomor belakang 7629. Oh, ini di Bekasi ya. Ini di Bekasi, Ibu Eli, lalu juga Ibu Sri, juga ini lagunya tadi sudah terputarkan. Dan juga Pak Joko Priyono juga ya. Ini kalau punya lagu pengganti lainnya juga boleh. Ada Safiyah juga, ini kalau mau diganti dengan judul lain dari penyanyi yang sama boleh, atau punya lagu pilihan lainnya boleh. Tapi kali ini kita dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang sudah bergabung, minta lagunya Dua Lipa dengan Training Season. Lagunya dikirimkan buat Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Oriza, dan juga Nur. Selamat makan siang, selamat bekerja, salam sehat dan juga bahagia, sejahtera selalu.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, UPTS DKI Jakarta berencana memperluas penyemprotan cairan organik di ruas jalan sebagai upaya menekan bau tidak sedap yang berasal dari tetesan cairan sampah atau air lindi yang dilalui truk sampah. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu atau UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Agung Pujo Winarko mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengurangi gangguan bau yang ditimbulkan dari truk pengangkut sampah di sepanjang jalur menuju TPST Bantar Gebang. Salah satu sumber keluhan masyarakat berasal dari lindi atau cairan sampah yang menetes dari truk saat melintas di jalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, UPST berencana menerapkan penyemprotan cairan organik di sejumlah ruas jalan yang dilalui truk sampah sebagai upaya menekan bau tidak sedap. Agung pun juga menegaskan bahwa metode penyemprotan tersebut telah lebih dahulu diterapkan di kawasan Rorotan Jakarta Utara dan cairan yang digunakan merupakan bahan organik bukan bahan kimia sehingga aman bagi lingkungan dan tidak membuat permukaan jalan menjadi licin maupun membahayakan pengendara khususnya sepeda motor. Menurutnya penerapan di Rorotan menunjukkan hasil yang positif dengan menurunkan pengaduan masyarakat terkait bau sampah. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko.
4: Di Rorotan sudah terapin. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di Rorotan tuh sekarang udah sedikit sekali pengaduan kebauan. Beda sama dulu ya.
5: Itu dikasih cairan atau apa? Atau
4: kita semprot, ada cairan. Ada semprot cairan. Gitu. Dan itu tidak bukan bahan kimia dan itu organik. Dan tidak licin lah ya. Tidak membahayakan pengendara ya.
5: Oh sudah ya. Tapi sudah
4: dicuci. Nah ini kita sudah sosialisasikan kemarin di Sudin Utara, di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, sama Jakarta Pusat. Itu bertahap kita akan nanti semuanya kita akan terapkan itu. Tapi kemarin karena kontennya saya Rorotan, saya fokus di Rorotan dulu.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Agung juga menambahkan bahwa metode penyemprotan tersebut telah lebih dahulu diterapkan di kawasan Rorotan dan keberhasilan di Rorotan menjadi dasar bagi UPST untuk memperluas penerapan program tersebut ke wilayah lain secara bertahap, termasuk jalur menuju TPST Bantar Gebang. Agung juga mengatakan bahwa rencana tersebut telah disosialisasikan kepada suku Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat sebagai tahap awal implementasi. Melalui langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap gangguan bau akibat aktivitas pengangkutan sampah dapat semakin berkurang tanpa menghambat pelayanan pengolahan sampah. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
6: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
6: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
7: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
6: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
8: Ya, halo.
6: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
8: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
6: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
7: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
8: Wah, makasih Don.
6: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
8: Iya, kaget tapi seneng banget.
6: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Raisa dengan Bahasa Kalbu baru saja terputar menemani Anda, sahabat Sonora. Siang kali ini 13:53 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pengganti pilihan dari Ibu Nur juga ya, yang sudah bergabung. Ini mengirimkan salam juga untuk Ibu Sumila, buat Ibu Oriza, lalu juga untuk Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yuliape, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu untuk yang sedang siaran. Selamat bertugas, cuaca di Pekalongan masih terpantau cerah. Dan satu lagu tadi juga ternyata membawa kita ke penghujung program AMKM Siang untuk edisi 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di AMKM Siang kali ini. Bisa kembali dicoba di AMKM nanti malam, akan kembali hadir menemani Anda di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah ini juga Anda akan ditemani dengan lagu-lagu Indonesia terbaik, 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia di pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya, Hans Christian, pamitan dulu dari MKM. Nanti kita ketemu lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya di Sonora hari ini. Menutup kebersamaan kita, satu lagu dari GAC, Seberapa Pantas. Selamat beraktivitas, sahabat Sonora. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Buat yang masih menempuh perjalanan, kita ketemu lagi nanti sore ya. Bye-bye.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Polri memastikan situasi keamanan di sejumlah pusat kegiatan ekonomi nasional seperti kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri hingga objek vital nasional tetap aman dan kondusif hingga hari ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan kepolisian terus meningkatkan langkah pencegahan untuk memastikan aktivitas masyarakat dan juga roda perekonomian tidak terganggu. Menurutnya pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga ke Polsek. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Polda Metro Jaya akan memanggil kreator konten Bigmo atau Muhammad Jana untuk dimintai klarifikasi terkait dengan aduan masyarakat yang menudingnya melibatkan anak di bawah umur dalam siaran langsung di YouTube serta mempromosikan produk rokok elektrik atau vape. Selain meminta klarifikasi dari Bigmo, penyelidik juga akan memeriksa sanksi berinisial F serta pihak perusahaan yang diduga memiliki keterikatan dengan konten kreator tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
2: Kemalangan Connor O'Connor, dongeng dari Irlandia. Suatu malam di padang rumput Irlandia, bandit Connor O'Connor berkeliaran tak tentu arah. Sampai saat ini, ia belum berhasil merampok satu pelancong pun akibat alergi musim seminya. Setiap kali bersembunyi di semak-semak, ia akan bersin-bersin karena alergi serbuk bunga. Tak heran jika para pelancong yang lewat langsung melarikan diri karena mengetahui keberadaan sang bandit.
3: Aku akan menetap di hutan, karena di sana hanya ada pohon dengan daun yang rimbun tanpa bunga. Jadi aku tidak akan bersin saat bersembunyi.
1: Begitulah keputusan Connor. Akhirnya, Connor menemukan sebuah tempat tanpa bunga di hutan. Dalam sehari, ia berhasil merampok banyak pelancong. Lalu, ketika malam tiba, ia menyembunyikan hasil rampokannya di dekat sebuah pohon ek besar. Akhirnya, malam itu ia bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, Connor sangat terkejut karena semua barang hasil rampokannya hilang tak bersisa.
3: Hah, simpananku hilang. Bagaimana ini?
1: Raung Connor. Di gudang penyimpanan itu hanya tinggal setumpuk kecil biji pohon ek. Meskipun begitu, Connor tetap kembali menyimpan barang rampasannya di tempat yang sama. Malam itu, ia berniat untuk menangkap basa pencuri hartanya dengan bersembunyi di balik semak-semak dekat pohon ek. Benar saja, malam itu di bawah sinar bulan tampak 10 kurcaci berpakaian warna-warni saling bergotong royong mengambil harta milik Connor.
4: Ah, itu kurcaci bernama Leprechaun.
1: Teriak Connor dalam hati. Connor tidak berani bergerak. Dia mengamati para kurcaci yang tengah mengumpulkan emas dan perak, lalu memasukkannya ke dalam peti harta karun besar seukuran mereka. Kemudian, mereka meninggalkan beberapa biji ek sebagai gantinya, lalu pergi sambil membawa peti harta karun berisi emas dan perak milik Connor.
3: Aku akan mengikuti mereka. Mereka membawa hasil rampasanku, maka aku juga harus bisa mengambil harta mereka. Pasti para kurcaci-kurcaci itu sangat kaya.
1: Kata Connor. Connor lalu mengikuti para kurcaci itu. Ia terus mengawasi karena jika lengah sedikit saja, para kurcaci itu bisa tiba-tiba menghilang. Dengan mata terbuka lebar, ia mengikuti para kurcaci itu. Sampailah dia di sebuah sungai yang bagian tepinya dipenuhi bunga-bunga liar.
3: Oh, tidak. Ada bunga. Aku tidak boleh. Hashim.
1: Teriak Connor. Connor tidak bisa menahan bersinnya. Saat ia membuka matanya kembali, Leprechaun itu sudah lenyap membawa barang rampasan miliknya. Akhirnya Connor kembali ke hutan dengan tangan kosong dan hati yang sedih. Nah, jika suatu ketika kamu melalui hutan di Irlandia dan kamu mendengar suara ribut-ribut di semak, jangan takut. Bisa jadi itu adalah Connor O'Connor yang mencari hartanya sambil bersin-bersin. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah janganlah serakah. Yah, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
5: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

hanya di Pesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Alumni ajang pencarian bakat The Voice, Gloria Jessica, kini namanya sedang naik berkat kolaborasinya bersama Ade Govinda melalui single bertajuk Terbelah Jadi Dua. Lagu mellow ini bertemakan cinta tentang pengkhianatan yang diam-diam menyisakan luka mendalam bagi seseorang dan jadi bagian dari proyek album Gloria yakni Blue yang akan dirilis pada tahun ini. 3 bulan sejak dirilis, lagu Terbelah Jadi Dua sudah dinikmati hampir 4 juta kali di platform streaming musik serta video klipnya di YouTube telah meraih perolehan 1 juta views. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Fresh Hit Sonora.

putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Yo, clap your hands.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerapkan efisiensi biaya pengobatan guna menekan inflasi biaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pihaknya juga merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis. Kebijakan tersebut sekaligus bertujuan meningkatkan jaminan keselamatan pasien di Indonesia. Melalui langkah transparansi ini, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat anggaran farmasi awal sebesar 1 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana markas besar TNI merespon terkait seorang polisi yang diduga dianiaya hingga tewas oleh prajurit TNI di asrama Brimob, Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat malam pekan lalu. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Muhammad Nas menyebutkan, TNI menghormati segala proses hukum yang saat ini tengah berjalan terhadap kasus tersebut. Namun demikian, Nas belum bisa menjelaskan lebih jauh duduk perkara kasus tersebut sebab penyidikan masih berlangsung, sehingga aparat belum dapat menyimpulkan perkara tersebut.
1: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali Hans bisa kembali menyapa sore hari ini dalam Sonora hari ini. Menemani Anda 2 jam ke depan dengan beragam informasi dan juga tentunya menemani Anda dengan beragam lagu-lagu terbaik lainnya sahabat Sonora. Buat yang mungkin sudah mulai bersiap-siap ya untuk pulang kantor di hari ini. Atau juga untuk Anda yang sudah colong start, mungkin sudah mulai dalam perjalanan duluan di sore hari ini juga boleh. Kalau mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda, boleh kirimkan ke nomor 081212292000. Kami masih akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi kita awali dulu dengan satu lagu dari Bryan Adams dengan The Best of Me. You got it.

0: Satu lagu dari Colby Galliot baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Masih di Sonora hari ini bersama dengan saya Hans Christian di pukul 16.12 waktu Indonesia Barat, menemani para sahabat Sonora yang tengah beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah dalam perjalanan. Ada mungkin yang lagi bingung pulang kantor melewat mana, rutenya mau memilih rute yang mana. Nah, kita akan melengkapi informasinya untuk Anda, sahabat Sonora, memilih rute terbaik Anda di jam-jam pulang kantor sore hari ini. Kita akan bergabung bersama petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Komisaris Polisi Heri Priyatno yang akan menyampaikan untuk Anda. Selamat sore rekan Heri, bagaimana pantauan terkini di beberapa jalan protokol di Jakarta?
1: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya untuk sore hari ini, kita menyoroti untuk kepulangan Perdana Menteri Thailand menuju ke Thailand maupun di sekitar kawasan bandara, baik di sekitar Halim maupun yang menuju perlintasan tersebut. Kita awali di jalan utama, protokol utama, iring-iringan terakhir saat ini kendaraan pengawal untuk menuju ke arah Halim dari rangkaian tamu negara sudah melintas dan sebentar lagi tiba di Halim, didahului rangkaian VVIP Bapak Presiden sudah sampai di sekitar Halim. Situasi Halim cukup meriah namun tidak ada penutupan secara masif. Sekali lagi, baik perlintasan yang akan menuju jalan protokol utama, tol alam kota hingga nanti menuju ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma tentunya tidak ada penutupan secara masif. Jadi secara tentatif atau situasional begitu melintas akan dibuka kembali. Sementara untuk arah sebaliknya terlihat ramai lancar baik di sekitar Otrem menjelang Tegal Parang, hanya antrian saja penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Kemudian untuk menuju arah bandara masih terlihat ramai lancar, hanya kepadatan dari Selipi arah Tomang di arterinya. Terutama dari Tomang menuju ke kawasan sekitar KM13.500 terpantau padat. Cuaca cerah untuk sore hari ini. Sementara dilaporkan untuk Cibatu KM34 yaitu tol Jakarta Cikampek mendekati KM38.00 arah Cikampek padat, ada perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur pertama. Sedangkan untuk arah sebaliknya juga terlihat ada perbaikan di lajur 1 sehingga cukup padat. Sedangkan untuk kecelakaan yang terjadi di Otrem Kerawang Timur KM54 dari arah Jakarta saat ini ada penanganan kendaraan truk diesel yang terbalik di lajur 1 atau lajur kiri. Untuk itu tetap waspada dan berhati-hati, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara untuk penyangga Jakarta, terutama dari Lebak Bulus menuju ke arah Tangsel, Jalan Juanda, menuju arah Situ Gintung padat, arah sebaliknya ramai lancar. Sudah ada tim URE di sekitar kawasan tersebut, baik Satlantas wilayah Jakarta Selatan, terutama di kawasan Ledik Pol maupun Lebak Bulus. Cuaca cukup cerah di sana. Kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya petugas TMC Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Heri Priyatno untuk informasinya di sore hari ini. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga

0: WA di 0851-5655-9200. Bingkisan hari bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Star Weekend Music. Satu lagu dari Rihanna baru saja hadir menemani Anda di sore hari ini. Masih bersama dengan Anda, sahabat Sonora. Kita masih akan terus mengupdate beragam informasi-informasi lainnya. Nanti juga Hans akan hadir dengan beragam informasi pantauan terkini di beberapa ruas tol di Jakarta dan juga sekitarnya. Informasinya akan hadir untuk Anda di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Lima ditambah empat sama dengan sebelas.
2: Ngawur, ih, sebelas dari mana sih? Lima tambah empat, sembilan lah, gimana?
1: Enggak, lima tambah empat di sebelas. Soalnya kita mau sonoraton sebelas jam nonstop.
2: Hah, sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonora_fm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
3: Sahabat Sonora, kita kembali pantau informasi lalu lintas terkini di ruas tol dalam kota. Semanggi kilometer 8 hingga Tomang kilometer 13 terpantau padat. Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 arah bandara juga masih terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya dari Selipi kilometer 11 hingga Senayan kilometer 9 dan Kuningan kilometer 5 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang Karangtengah Tangerang hingga ke Bitung di kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2U Meruya kilometer 9 hingga Joglo kilometer 11-200 padat dikarenakan ada penanganan kendaraan Toyota Kijang Innova gangguan di lajur 1. Sebaliknya Ulu Jami, Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat. Sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang terpantau lancar. Dari ruas tol Jor-E, TMI, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar. Sementara sebaliknya Bambu Apus kilometer 35 hingga Ceger kilometer 34 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jagorawi dari Cawang TMI Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jakarta Cikampek, Cibatu kilometer 34 hingga Cikarang Pusat kilometer 3860 terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga 3538 terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Dari ruas tol layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara pantauan terakhir dari ruas tol Perbeleunyi Sadang kilometer 73 hingga 74800 arah Cileunyi padat. Dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan pickup terbalik di lajur 1 bahu luar kiri. Sebaliknya Cileunyi, Paster, Padalarang hingga Kedawan masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
3: Ya sahabat Sonora, memang di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini memang menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Karena selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha ini telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Gak terkecuali transportasi sahabat Sonora. Nah, kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang tentunya saling bersaing ketat di pasaran saat ini. Tapi gimana sih cara cerdas memulai bisnis transportasi ini? Pengen tahu nggak? khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus juga memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nah, semua ini bisa Anda temukan tentunya dalam talkshow Rabu 5 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing BeMore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Green, tentunya hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta.
4: Sonora FM News Traffic.

side. Always on your side from Sheryl Crow, baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. Dan memang nih sahabat Sonora, kalau kita ngomongin soal bulan Agustus ini seringkali menjadi sesuatu yang baru di semester 2. Salah satunya adalah Universitas Gajah Mada yang Senin kemarin resmi membuka rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Gajah Mada 2026 melalui upacara penerimaan mahasiswa baru, program sarjana dan juga sarjana terapan tahun akademik 2026-2027 di lapangan Pancasila UGM, di mana sebanyak 11.099 mahasiswa baru mengikuti kegiatan yang mengusung tema mengukir jati diri Gajah Mada Muda, Berdikari Membangun Bangsa. Sebagai langkah awal mengenali kehidupan kampus, membangun karakter dan juga menginternalisasikan nilai-nilai ke-UGM-an. Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia PhD pun menyampaikan, masa awal perkuliahan mereka merupakan momentum penting bagi mahasiswa. Mereka bisa mengenali potensi diri, sekaligus juga mempersiapkan diri menjadi insan yang berintegritas, berdaya saing, dan juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi kira-kira kalau Anda, sahabat Sonora, semester kedua ini Anda memulai dengan apa nih? Boleh sambil berkomentar juga, ataupun juga mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga, ini masih boleh ya. Di 0812-1229-200. Sambil menunggu beragam informasi dari Anda, Hans kembali putarkan menemani Anda di sore hari ini. Satu lagu dari Dewa dengan Kosong.

Spending My Time dari Roxette baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, di Sonora hari ini. Kalau tadi di UGM, banyak mahasiswa yang sudah melakukan orientasi, sahabat Sonora. Di Universitas Brawijaya, ini pun melaksanakan tes narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif Kamaba di Gedung Samanta Krida, yang dilaksanakan bersamaan dengan tes kesehatan mental dan juga pengambilan jas alma mater. Tes ini pun berlangsung sejak Senin kemarin hingga Jumat lusa, di mana Direktur Klinik UB Miftakul Kayati ini pun mengatakan rangkaian tes NAPZA ini merupakan upaya preventif terhadap mahasiswa baru untuk melakukan screening terhadap potensi pengguna NAPZA yang ilegal. Kegiatan ini pun dilaksanakan oleh Klinik Universitas Brawijaya bagi seluruh mahasiswa non-kesehatan. Tes NAPZA ini menggunakan tes sampel urin dengan 3 indikator NAPZA yang telah ditentukan oleh pihak UB, yakni tes bebas dari zat amfetamin, metamin, dan juga benzodiazepin. Menurut Mifatul, tes NAPZA ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru prodi non-kesehatan. Hal ini dikarenakan karena calon mahasiswa baru dari prodi kesehatan memiliki jenis tes kesehatan yang berbeda. Mungkin ada juga nih di antara Anda yang anak-anaknya lagi mengalami musim masuk ke yang baru di dunia pendidikan. Ada juga yang mengantar nih mungkin anak-anaknya untuk merantau, mungkin kuliah di luar kota atau bahkan mungkin di luar negeri. Bagaimana pengalaman Anda, sahabat Sonora, persiapan Anda mengantar putra-putrinya masuk di hari pertama ataupun juga di minggu pertama di jenjang universitas? Boleh nih berbagi bersama dengan Hans ya. 0812-122-9200. Sambil juga nanti Hans akan kembali mengupdate informasi lalu lintas terkini untuk Anda. Tapi satu lagi dulu ya, dari Agnes Monica dengan Cerah.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmera Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, tentunya bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora, dari sekitaran Jalan Lenteng Agung, dari Tanjung Barat arah Simpang Kampus UI Depok, terpantau ramai lancar, hanya tersendat di stasiun Lenteng Agung dan juga mendekati di Simpang UI. Namun tergolong masih ramai lancar, di Kampus UI Depok cuacanya gerimis tidak merata. Sementara itu ada informasi mengenai Transjakarta, sahabat Sonora, di mana koridor 13 rute 13B dan juga rute L13E mengalami keterlambatan kedatangan bus dikarenakan adanya pekerjaan galian saluran air sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitar petukangan. Informasi ini kami dapatkan dari website resmi dari Transjakarta.

Kami juga kembali pantau beberapa titik khususnya di ibu kota sore hari ini pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Kita pantau dari sekitaran lalu lintas di Pasar Impres Jakarta Selatan arah Kemang dan juga sebaliknya menuju Fatmawati. Ini masih terpantau ramai lancar. Dan juga Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan arah Antasari dan juga sebaliknya juga masih terpantau ramai lancar. Lalu bagaimana pantauan lalu lintas terkini di sekitar Anda, sahabat Sonora? Anda juga boleh berbagi bersama dengan kami di nomor 0812-1229-200 karena tentunya beragam informasi dari Anda ini sangat bermanfaat bagi sahabat Sonora lain yang tengah merencanakan perjalanan maupun juga menempuh perjalanan di sore hari ini.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menjadikan penjualan mobil dan juga sepeda motor sebagai salah satu indikator utama untuk memantau kondisi ekonomi domestik. Menurutnya penurunan penjualan kendaraan pada April hingga Mei 2026 mendorong pemerintah mengevaluasi kondisi likuiditas perbankan dan juga menyiapkan langkah intervensi. Penjualan sepeda motor juga mengalami penurunan pada April dan juga Mei sebelum kembali meningkat pada Juni. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana kasus yang menjerat kreator konten Muhammad Chana atau Big Mo tidak hanya bergulir di meja penyidik Polda Metro Jaya. Aduan dugaan eksploitasi anak dalam siaran langsung yang menampilkan promosi rokok elektrik atau vape juga memunculkan satu pesan yang sama dari berbagai pihak. Anak tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan konten maupun promosi produk. Walau proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan, kasus ini dinilai menjadi pengingat bahwa kebebasan membuat konten memiliki batas ketika menyangkut hak dan juga perlindungan anak.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Informasi lalu lintas kembali kami update untuk Anda dari Pak Sito. Selamat sore, berbagi informasi lalu lintas dari Jalan Raya Pasar Minggu dari Lenteng Agung sampai Terminal Pasar Minggu terpantau ramai lancar. Lanjut setelah pertigaan Jalan Pejaten Timur arah Kalibata padat merayap imbas di putaran arah balik di depan Kompleks Brimob. Kurang lebih sejauh 500 meter arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Cuaca juga terpantau mendung. Terima kasih Pak Sito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan.

Sementara juga kami update informasi lainnya dari rekan-rekan di Jasa Marga. Ini juga menyampaikan untuk ruas tol dalam kota, pencompongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13 terpantau padat dikarenakan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 arah bandara sore hari ini juga masih terpantau padat dikarenakan volume lalu lintas yang cukup tinggi.

0: Kita akan kembali pantau informasi lalu lintas lainnya di sekitar Pejompongan Karet. Sudah ada rekan Lia yang akan berbagi informasi lalu lintas untuk Anda. Silakan Lia.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya dari arah Petamburan atau dari arah Palmerah menuju ke Penjernihan Raya terpantau ramai lancar. Dari Penjernihan yang mengarah ke Karet Bifak juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan akan padat menjelang stasiun Karet, namun selepasnya ramai lancar kembali. Demikian Lamus Pilah melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan dia untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan dan selamat kembali bertugas. Tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora, informasi lainnya masih Hans tunggu. Boleh berbagi di 0812-122-9200. Kita kembali temani Anda dengan satu lagu dari John Legend, ada Ordinary People.

0: Ya, sahabat Sonora menemani Anda yang tengah berkendara sore hari ini. Kita masih akan terus kembali mengupdate beragam informasi lalu lintas untuk Anda. Selengkapnya informasi di Jakarta akan kita update dalam liputan arus lalu lintas bersama dengan Mitsubishi.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX4 HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
0: Ya sahabat Sonora, kita akan pantau informasi lalu lintas dari sekitaran Hang Tuah dan juga Asia Afrika. Sudah ada reporter lapangan rekan Lili yang akan berbagi informasi lalu lintas terkini untuk Anda. Silakan Lili, bagaimana pantauan terkini di sekitar Anda?
3: Baik, terima kasih lama tutang sahabat Sonora. Arus kendaraan di ruas jalan Hang Tuah Raya saat ini arus kendaraan sangat ramai yang datang dari arah kawasan Asia Afrika yang akan menuju ke arah kawasan Bokem bergerak sangat ramai. Memang tadi sedikit tersendat di sekitar Mustopo, pertemuan arah dari Mustopo dan juga dari arah Asia Afrika. Sebelumnya di ruas jalan Asia Afrika sendiri yang ketika kami melintas memang bergerak sangat ramai dan terdapat antri normal di sekitar Senayan dan juga lampu pengatur lalu lintas pintu 1. Untuk arah sebaliknya di lampu pengatur lalu lintas di depan Hotel Mulia atau di Gerbang Pemuda juga terdapat antri di sana. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Nilo untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Elevated Urban SUV.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Selamat sore sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini. Kita kembali pantau informasi lalu lintas lainnya untuk Anda. Sudah ada Pak Taufik juga yang bergabung bersama dengan Hans di sore hari ini. Selamat sore Pak Taufik. Bagaimana dengan pantauan lalu lintas di sekitar Anda?
4: Terima kasih Bung Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta. Kondisi terpantau ramai dan lancar sampai dengan Cikunir, hanya sedikit padat di sekitar exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat serta gerbang pembayaran Cikunir 4 yang menuju arah Bintara. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Tambun juga terpantau ramai dan lancar. Untuk arah Cikampek tertahan di sekitar KM 23400 karena sedang ada perbaikan di lajur kiri atau bahu jalan. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami juga masih menantikan informasi lainnya dari Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-1229-200. Selain informasi lalu lintas, beragam berita-berita terupdate juga nanti masih akan terus kami sampaikan untuk Anda di Sonora hari ini. Tapi kita dengarkan dulu ya. Ada satu lagu kembali yang akan menemani Anda dari Tere, Awal Yang Indah.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Lewat 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi sore hari ini dari ruas tol dalam kota. Pencopongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13 padat. Sementara Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 juga masih terpantau padat. Sebaliknya Semanggi kilometer 9 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Dari Jakarta, Tangerang, Kembangan kilometer 7 hingga 8 padat. Sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga 14 padat. Dikarenakan keluar masuk rest area. Bergeser ke ruas tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 13 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug Joglo hingga Kemuruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat, sebaliknya Pondok Ranci, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jor E, dari TMII, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Kita juga pantau untuk ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 terpantau padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur kilometer 18 hingga Tambun kilometer 19 padat, dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Cibatu kilometer 34 hingga Cikarang Pusat kilometer 3860 terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga 3538 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Untuk ruas tol layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang hingga Karawang terpantau lancar di kedua arah. Begitu juga untuk ruas tol Purbalunyi dari Dawan pada Larang Pasteur Cileunyi, kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
2: Mangrove yang sehat tidak hanya menjaga pesisir, tetapi juga menghidupi masyarakat. Di Kabupaten Langkat, pulihnya mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir tempat ikan baronang berkembang biak. Potensi itu dimanfaatkan ibu-ibu KUPS Maju Bersama Kuliner menjadi keripik bernilai ekonomi melalui pendampingan M4CR. Kini produknya mulai dilirik hingga pasar Malaysia. Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
3: Sonora FM News Traffic.

0: Ya, sahabat Sonora, Hans kembali sampaikan untuk Anda perkiraan cuaca untuk Jabodetabek untuk esok hari, di mana ini diperkirakan akan relatif cerah berawan pada pagi hingga siang hari esok. Namun BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang, ini berpotensi mengguyur wilayah Bogor, Depok, Bekasi, serta sebagian Jakarta Selatan dan Tangerang pada sore hingga malam hari esok. Dan sementara itu juga wilayah Indonesia kondisinya beragam di 38 provinsi. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah akan mengalami cerah berawan hingga hujan ringan, namun terdapat daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan juga Papua diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang. Sedangkan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih didominasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meski hujan lokal tetap mungkin bisa terjadi. Selain informasi cuaca, kita juga akan kembali mengupdate informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas Senkom Tol HK Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan berbagi informasi untuk Anda. Selamat sore rekan Arif, bagaimana pantauan terkini di ruas Tol HK Jor S?
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari Taman Mini menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekarang Tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Hans.
0: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya di sore hari ini langsung dari ruas Tol HK Jor S menginformasikan untuk Anda.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita kembali update informasi lalu lintas terkini untuk Anda dari sekitaran Antasari. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili, bagaimana pantauan lalu lintas di sekitar Anda?
3: Terima kasih, selamat petang sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi tadi dari arah kawasan Bokem melintas pada ruas jalan Iskandar Syah, kemudian Prapanca dan Antasari hingga ke arah kawasan Kemang Selatan. Arus kendaraan dalam keadaan padat merayap di seluruh lajur yang ada. Memang terdapat beberapa lokasi saling serobot, diantaranya di lampu pengatur lalu lintas di perempatan Kemang Selatan. Sedangkan tugas tadi dari Dinas Perhubungan kami melihat mengatur di ruas jalan atau di perempatan Naim 3. Di sana juga terjadi kepadatan, namun memang yang paling parah terjadi kepadatan dan saling serobot adalah di perempatan yang ada di kawasan Kemang Selatan dengan Antasari. Dan sahabat Sonora, untuk arah sebaliknya yang kami lihat, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Masuki Kemang Selatan sekarang yang akan menuju ke arah Kemang Raya, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Namun kami memang belum mengetahui apakah terjadi antrian juga menjelang Kemang Raya. Untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar dan terdapat antri cukup panjang menjelang Antasari, kurang lebih 200 hingga 300 meter menjelang Antasari terdapat antri yang datang dari Kemang Selatan menuju Antasari. Salah satu demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Lili untuk informasinya dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lalu lintas lainnya juga nanti masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Satu lagu dari Ari Lasso, Aku dan Dirimu, baru saja menemani Anda di sore hari ini, sahabat Sonora, 17:55 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu tadi juga membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 4 Agustus 2026. Tapi jangan khawatir, karena nanti di pukul 18 juga Anda masih akan ditemani di Selekta Sonora hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan saya Sony Wicaksono. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih harus beraktivitas di sore hari ini, yang masih di jalan juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Saya Hans Christian pamit undur diri. Satu lagu terakhir untuk Anda dari Lord dengan tim Have a Great Day, sahabat Sonora. Bye-bye.
1: Wait till you're announced.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Wakil Ketua Umum 2 DPP Legion Veteran Republik Indonesia, Marsekal Madya TNI Purnawirawan Wresno Wiro mengatakan tidak sedikit veteran yang baru memeriksakan kondisi kesehatannya setelah 15 tahun pensiun dari dinas sebagai prajurit TNI. Akibatnya para veteran baru datang ke rumah sakit ketika kondisi kesehatannya sudah terganggu. Menurut Wresno Wiro, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah biaya medical check-up yang relatif mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berita berikutnya, pemerintah mematangkan paket insentif baru untuk kendaraan listrik. Program tersebut akan menyasar sekitar 500 ribu motor listrik dan juga kendaraan listrik roda 4. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan paket insentif tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Purabaya menjelaskan angka 500 ribu mengacu pada jumlah kendaraan yang menjadi sasaran program. Ia pun menambahkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan langsung paket insentif tersebut dalam sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan.
1: Demikian Sonora Update.

ibu ragu datang memaksaku.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menyimak saat lagi lalu lintas di Ampera akan disampaikan oleh rekan Lili. Silakan Lili.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami baru saja melalui jalan Ampera dari arah kawasan Kemang. Arus kendaraan tadi cukup padat mulai dari perempatan menjelang kantor pengadilan Jakarta Selatan yang lama hingga ke arah Metro. Arus kendaraan dalam keadaan cukup padat di sana. Selepas itu menuju ke arah TBS Matupang bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya juga terdapat antri menjelang Metro. Dan saat ini terlihat di ruas jalan TBS Matupang dari arah Ampera yang akan menuju ke arah perempatan Gedung Pertanian dalam keadaan padat merayap di seluruh lajur yang ada. Dan arah sebaliknya tampak yang akan menuju ke arah Cilandak juga terjadi kepadatan menjelang lampu pengatur lalu lintas Cilandak. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di tol dalam kota padat di Senayan mulai kilometer 9 sampai Tomang kilometer 13, kemudian padat juga di Simpang Beluit mulai kilometer 19 sampai dengan kilometer 20. Untuk arah sebaliknya, arah ke Tebet juga padat, padatnya mulai dari Semanggi kilometer 9 sampai kilometer 3 Tebet. Beralih ke tol Wiyoto-Wiono, saat ini yang arah ke Beluit masih padat mulai dari Kemayoran. Untuk arah sebaliknya, arah ke Gedong Panjang padat dari Pluit dan akan padat juga di Pulau Mas sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Tangerang saat ini situasi di Tomang mulai kilometer 0 padat sampai kilometer 3 Kebonjeruk. Kemudian padat kembali di kilometer 8 Kembangan sampai Kunciran kilometer 13 imbas dari kepadatan keluar masuk kendaraan di rest area. Untuk arah sebaliknya, arah ke Tomang padat mulai kilometer 18 Tangerang sampai kilometer 16. Kemudian padat juga mulai kilometer 15 sampai kilometer 14 Kunciran imbas dari kepadatan keluar masuk rest area. Beralih ke tol Jor W2U untuk arah Joglo saat ini padat mulai dari kilometer 9 Meruya sampai dengan kilometer 11 200 Joglo disebabkan oleh ada penanganan kendaraan yang mengalami gangguan di lajur 1. Arah sebaliknya arah ke Meruya lancar. Berikutnya tol Jor W2S untuk arah Veteran terpantau padat mulai kilometer 19 di Pondok Pinang sampai kilometer 18 Veteran. Arah sebaliknya dari Pondok Ranji ke Ulu Jami hingga Pondok Pinang lancar. Berikutnya tol Jor E arah ke Rorotan lancar. Arah sebaliknya arah ke Ceger saat ini padat mulai kilometer 35 Bambu Apus sampai kilometer 34. Lanjut lagi ke tol Jagorawi mulai kilometer 0 Cawang sampai kilometer 2 Cililitan padat. Arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek kepadatan terpantau mulai dari Bekasi Timur kilometer 18 sampai Tambun kilometer 19 imbas kepadatan keluar masuk rest area. Berikutnya padat juga di Cibatu kilometer 34 sampai Cikarang Pusat kilometer 38 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Untuk arah sebaliknya ada kepadatan juga di Cikarang Barat mulai kilometer 31 sampai kilometer 30 disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Dan terakhir situasi lalu lintas tol MBZ dan tol Purbalenyi 2 arahnya sama-sama lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Mungkin dari sebagian dari Anda ada yang menunggu piringan hitam Sonora. Tapi kami sampaikan terlebih dahulu, sahabat Sonora, sekaligus menyampaikan permohonan maaf bahwa di hari ini piringan hitam Sonora akan absen terlebih dahulu dan akan kembali mengudara di hari Selasa pekan depan, ya. So, pastikan Anda tetap bersama kami karena saya Sonny Wijasono masih akan tetap menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas pulang kantor.

0: to listen to Throwback Hits.
1: Ladies Night, License to Kill. Lagu License to Kill yang dinyanyikan Gladys Knight menjadi salah satu lagu terbaik dalam film James Bond yang tayang pada tahun 1989. Gladys Knight, lahir 28 Mei 1944, merupakan seorang penyanyi R&B atau Soul Amerika keturunan Afrika. Gladys Knight terkenal akan hits musik yang ia ciptakan selama tahun 1960-an sampai 1970-an. Ia juga telah memenangkan 7 kali penghargaan musik bergengsi Grammy Award dan telah dilantik di Rock and Roll Hall of Fame.

2 Jakarta News Try Weekend Music. Mungkin mungkin sebagian dari Anda ada yang dari tadi menunggu sejam kebelakang, kok gak ada ya piringan hitam sonoranya. Buat pecinta program Piringan Hitam Sonora, kami umumkan dulu bahwa memang di hari ini program Piringan Hitam Sonora akan libur dulu dan akan kembali mengudara di Selasa pekan depan. Tentunya kami absen karena sedang mempersiapkan sesuatu yang tentunya akan jauh lebih baik lagi ya di episode berikut ya. Untuk Ibu Sapta, selamat malam di Jati Asih menuju Gedong Panjang. Gedong, saat ini hujan ya, hati-hati di jalan Ibu. Kemudian Pak Joko Priyono, Lubang Buaya dan sekitarnya turun hujan sedang. Sama hal dengan Mas Dio dari Cikeas Bogor, juga saat ini hujan deras. Wah, senangnya akhirnya hujan setelah sekian lama panas berkepanjangan. So, hati-hati di jalan ya untuk Anda yang sedang tengah dalam perjalanan. Kami sembari temani lagi dengan satu lagi dari T5 dengan Kau. Yeah.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Lima ditambah empat sama dengan 11.
2: Ngawur, ih, 11 dari mana sih? Lima tambah empat, 9 lah, gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
2: Hah, sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Anda masih mendengarkan saat ini Selekta Sonora. Playlist lagu-lagu yang bisa lebih kalem, cooling down setelah lelah sehari yang beraktivitas nih bersama Sony Wicaksono. Sebelum kita nanti ke AMKM ya, di jam atau di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya mendapati banyak laporan dari pendengar bahwa saat ini turun hujan. Tadi ada Mas Dio dari Cikeas Bogor, kemudian Ibu Sapta ya di Pondok Pinang tadi. Oh, maksudnya tadi di Jati Asih menuju Gedung hujan, tapi kalau di Pondok Pinang hujannya baru berhenti, jalanannya sudah basah. Palmerah apakah tidak hujan? Tidak, Ibu Sapta. Sedari tadi Palmerah sih masih kering-kering saja ya, belum turun hujan. Kemudian ada juga, ini tadi Pak Gito di Pondok Indah, hujan dikit. Berikutnya Pak Sito. Kalau Pak Sito ini cuacanya hujan di daerah Rawajati Barat, Jati Timur di Kalibata Indah ya, di Pajatan Timur. Kemudian tadi Pak Joko di Lubang Buaya sekitarnya juga turun hujan sedang. Berikutnya ada juga di sini Pak Siprianus ya akan melaporkan bagaimana lalu lintas untuk sore menuju malam ini. Silakan Pak Siprianus.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Diinformasikan di Jalan RM Marta Dinata, Ciputat, Tangerang Selatan, saat ini dua arah terpantau padat. Kepadatan baik itu yang mau menuju Pondok Cabe ataupun yang menuju ke Ciputat. Kemudian memasuki Jalan Tol Serpong Cinere, saat ini dua arah terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca pada malam hari ini turun hujan gerimis. Dari sekitaran tol Pamulang, Siprianus dulu melaporkan. Kita kembali ke rekan Sony Wicaksono di Studio Sonora Jakarta.
0: Yap, terima kasih informasinya Pak Siprianus. Ada yang juga bertanya kepada kami, Bu Meli Jason. Untuk informasi penutupan Jalan Medan Merdeka, sejauh ini kami tidak mendapatkan informasi ya dari TMC Polda Metro Jaya mengenai penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Timur, Selatan, ataupun Barat. Berikutnya dari TMC, ini menyampaikan saat ini ada rekayasa lalu lintas buka tutup di exit underpass Tomang yang akan menuju ke tol Jakarta-Tangerang. Rekayasa buka tutup di exit underpass Tomang ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik kerja. Kemudian di tol dalam kota, tepatnya gerbang tol Senayan arah ke Tomang, saat ini ramai cenderung padat imbas dari volume kendaraan. Berikutnya ada Mas Kurniawan. Mas Kurniawan juga memberikan informasi kepada kami bahwa di tol Jor Jatiwarna ke arah Cijantung hujan. Jadi jalanannya basah, dan untuk pantauan sendiri kami lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Kurniawan, saat ini terpantau ramai lancar. Intinya hati-hati sahabat Sonora untuk Anda yang saat ini tengah berkendara di sekitaran Jakarta, karena dilaporkan cukup banyak titik yang sudah mulai turun hujan ya. Pak Bonner juga selamat malam. Terima kasih atas pesan dan remindernya untuk berbagi, jangan tunggu kaya, kalau sudah kaya jadi kikir. Salam dari ujung timur Manokwari. Untuk yang ingin melaporkan juga untuk pantauan cuaca di tempat mana saja yang sudah turun hujan, termasuk juga lalu lintas, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Salam Fals, izinkan aku mencintaimu, menyayangimu. Agak lupa sama judulnya. Semoga bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan bersama saya Sony Wicaksono di tengah cuaca hujan ini. Ada juga yang melaporkan, ini ada Pak Ignati Susanto. Hujan deras Mas Sony saat ini di Pondok Rangon Cipayung Ciracas. Nah ini Ibu Sabta sudah tiba di di Jatiwarna ke BSD hujan juga, tapi situasinya lancar. Tapi kalau di Pondok Ranji nih, yang saat ini cuacanya sudah kering ya, artinya ada beberapa titik yang masih kering, ada juga beberapa titik juga yang sudah turun hujan ya, sahabat Sonora. Kita lanjut lagi menuju lagu berikutnya, masih terus menemani Anda di malam hari ini yang masih lembur, yang masih di jalan, yang lagi neduh karena hujan. Kita putarkan lagunya Jikustik, 1000 tahun lama.

0: You're about to listen to Throwback Hits.
1: Maurice Albert, Feelings. Feelings adalah lagu yang ditulis dan dibawakan oleh penyanyi Brazil, Maurice Albert. Lagu ini dirilis pada tahun 1974 sebagai single dan kemudian memasukkannya sebagai judul lagu dari album debutnya di tahun 1975.

terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Celine Dion dan When I Need You baru saja terputar di Selekta Sonora di tengah cuaca yang adem akhirnya. Setelah sekian lama, udah berapa minggu ya tidak turun hujan di Jakarta, akhirnya turun hujan juga. Ini seperti Mama Dini nih. Hujan di tempat Mama Dini itu adalah di ini ya, sekitaran bukan duren sawit ya. Mama Dini itu di sekitaran mana ya, saya lupa Mama Dini. Pokoknya yang jelas tempatnya Mama Dini adem ini. Oh, Jakarta Utara. Ya. Jakarta Utara nih hujan juga. Kemudian juga sekarang saya ingin ke Pasiprianus dulu. Lanjut ke Tol Kunciran Serpong, masuk Tol Kunciran Karawaci. Ramai dan cenderung padat dua arah dan cuacanya berawan. Oke, kalau Tol Kunciran saat ini berawan. Berikutnya di Kebon Jeruk, ini laporannya hujan. Kemudian di kalau Pak Ektetu Susanto tadi mengatakan di Pasar Baru sudah berhenti hujannya. Ternyata di Palmerah juga baru saja turun hujan sih ya tadi, tapi sekarang sudah reda juga. Baru kita di Sunter Kemayoran dari Pak Irawan, Kemayoran hujan juga katanya. Kemudian dari TMC Polda Metro Jaya, selamat sore. Situasi lalu lintas di Jalan Layang Nontol Pangeran Atasari saat ini tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan melebarkan water barrier di turunan Layang Atasari imbas peningkatan volume kendaraan dari Wali Kota Jakarta Selatan menuju Apartemen Paradise untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di Jalan Layang Nontol tentu saja. Kemudian di Tol Jagorawi arah ke Pondok Indah ya. Oh, maksud kami dari arah Bambu Apus dari arah Pondok Indah ke arah Bogor. Mohon maaf sahabat surah. Tol Jagorawi yang arah ke Bogor saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur satu bahu luar mulai dari simpang susun Taman Mini kilometer 6 sampai kilometer 7 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah, itu dia. Berikutnya Tol Jakarta Cikampek juga masih padat arah ke Cikampek di Cikarang Pusat padatnya karena ada perbaikan jalan. Kemudian arah Jakarta juga padat di Cikarang Barat. Kemudian di tol dalam kota juga saat ini masih terpantau padat juga nih. Sahabat semuanya, di tol dalam kota saat ini padatnya yang arah ke Tomang mulai dari Senayan. Kemudian arah bandara juga padat simpang Pluit kilometer 19 sampai kilometer 20. Arah ke Tebet juga padat mulai dari Senayan padatnya, arah Cililitan padat di Cawang. Silakan Anda yang bagi tidak sabar untuk request lagu di AMKM. 9 menit lagi kita akan mulai AMKM ya. Kita dengarkan dua lagu terakhir di Selekta Sonora menuju AMKM. Dimulai dari Katon Bagaskara dulu, Bila Kau Ada Waktu.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Malam, sahabat Sonora, aduh, saya senang banget nih. Senangnya bukan hanya karena saya bisa kembali menemani Anda di malam hari ini, tapi juga karena akhirnya turun hujan, walaupun sebentar sih. Kalau di Palmera sendiri, kayaknya nggak terlalu lama deh. Mungkin sejam atau dua jam. Sekarang yang jelas sudah reda lagi tuh kalau di Palmera. Tadi di beberapa tempat yang sempat dilaporkan pendengar juga ada yang hujan, tapi sekarang udah reda lagi. Nah, cuacanya sekarang kayaknya udah mulai adem nih di Jakarta. Setelah berminggu-minggu panas. Cocoknya kira-kira diputar lagu apa nih di cuaca yang seperti ini? Boleh dong, kasih tahu saya, Sony Wicaksono di AMKM, Anda meminta kami memutar. Kasih tahu langsung kira-kira ingin request lagu apa? Lagu 90-an ke atas, saya bold ya, 90-an ke atas. Requestnya langsung aja ke WhatsApp kami. WhatsAppnya simpan dulu ya nomornya, WhatsAppnya Sonora di 0812-122-9200. Sekali lagi, simpan sekarang juga, save nomornya 0812-122-9200. Okay. Kita tunggu sampai nanti pukul 22 alias pukul 10 malam waktu Indonesia Barat kita mulai. Nah, cocok nih kalau awal-awal gini diputar lagu yang sendu-sendu. Biasanya kalau opening saya putar lagu yang upbeat ya. Sekarang ini aja deh biar mendukung suasana. Stay with me, Sam Smith.

0: AMKM malam sekarang yang mudara nih bersama Sony Wicaksono. Tuh kian apa saya bilang, pasti banyak yang minta lagu-lagu slow kayak gini karena cuacanya emang mendukung banget gitu loh. Ada SIB dengan The Second You Sleep. Ini pilihannya datang dari Mas Kurniawan yang ada di Modern Land Tangerang. Ih, saya sudah lama sekali tidak menyapa Mas Kurniawan. Kemana aja coba, baru hadir lagi. Ini saya sampai scroll nih karena kepo. Terakhir request itu di tanggal 2 Juli 2026, sebulan berarti ya menghilang. Sehat-sehat Mas Kurniawan. Untuk Anda yang baru join silakan bergabung. WhatsApp kami 0812-122-9200. Waktunya AMKM, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono yang mau request lagu, ditunggu ya. Sampai pukul 10 malam. Indonesia Barat, lagunya 90-an ke atas, oke? Wah, ini ada pesan spesifik banget, tolong didahulukan ya Sony, karena jauh ini di Kendari, jadi waktunya waktu Indonesia Tengah, takutnya kalau dibacanya di jam 9, wah di tengah berarti udah pukul 11 malam, udah hampir tidur berarti ya, Ibu Oriza dari Kendari berarti ini, oke deh, kalau gitu kita langsung putar aja voice note-nya.
1: AMKM malam, Sony minta tolong diputarkan lagu dari Tulus berjudul Monokrom.
0: Oke.
1: Lagu yang di request sendiri oleh Ananda Aldino yang lagi bertugas di Kendari.
0: Ah.
1: Happy birthday Aldi, semoga Ananda selalu sehat di sana ya nak, rajin ibadah, panjang umur, doa terbaik untuk Aldi. Juga happy birthday buat pendengar yang lahir tanggal 4 Agustus ini. Cuaca Rawalumbu masih cerah.
0: Oke, ternyata yang di Kendari bukan ibu, berarti Aldi yang diucapin ulang tahun. Happy birthday buat Aldi, oke. Kemudian ada juga di sini, saya mau berkenalan dulu deh sama yang namanya, coba saya cek dulu foto profilnya. Ih, cantik sekali. Ada Ibu Andrin El Maulani, betul namanya Ibu Andrin di Bumi Lestari Tambun. Oh, orang Bekasi rupanya. Tadi Ibu Riza yang sebelumnya Rawalumbu, Bekasi juga Ibu Andrin. Salam kenal ya. Perfect pilihan lagunya dari Ed Sheeran. Baik, ini saya langsung masukkan ke dalam playlist Ed Sheeran Perfect. Nah, sudah masuk nih Ibu Andrin. Katanya salamnya buat semua pendengar aja. Buat kakak penyiar, selamat bertugas. Terima kasih, God bless you. Untuk Ibu Andrin sering-sering ya hadir di AMKM malam. Di sini ada, ini juga udah lama nih saya tidak menyapa. Ada Kak Didis dari Jembatan 2 nih. Mau request lagunya, ini menarik nih. Walaupun tadi beberapa lagu pertama, dua lagu pertama agak slow, tapi gak apa-apa. Nanti saya kasih juga ya buat Kak Didis nih, Les Serafimnya Bum Pala. Lagu yang lagi ramai sekarang ini. Kemudian, banyak nih warga-warga baru yang bertebaran di malam ini. Oke, coba sekarang saya mau ke Mas Riko dulu di Pamulang. Sama namanya kayak penyiar Sonora juga, Riko Marbun. Kalau ini namanya Mas Riko Chandra, request lagunya Boys to Men, boleh. Yang judulnya Color of Love. Baik, coba saya cari dulu ya. Color of Love, coba nanti kami. Oh, The Color of Love. Baiklah, sudah saya masukkan juga nih ke dalam playlist buat Mas Riko di Pamulang. Ditunggu, oke. Ada lagi nih yang baru juga. So, di Pademangan, minta lagunya You Are My Love dari Zao Lucy. Sepertinya ini sama deh seperti yang kemarin kakak minta. Ini sepertinya belum masuk juga ke dalam playlist. Mungkin ada lagu lainnya ya, boleh. Coba saya scroll lagi ke atas. Oke deh, kalau gitu berarti 4 lagu. Saya keasikan milih-milih lagu, tahu-tahu udah 4 lagu aja yang dipilih. Kita mulai dari Tulus dulu. Kali ini dengan Monokrom, terputar di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Enjoy.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, begitu cuaca turun hujan di beberapa tempat di Jakarta malam ini tuh, saya jadi langsung keingetan nih, kalau hujan pasti kan jalanan lebih basah ya, jadi lebih khawatir buat jalan juga gitu dengan kendaraan masing-masing. Biasanya akan langsung terpikir, apa saya pesan ini aja ya, kendaraan online gitu, transportasi online. Karena kan sekarang di zaman udah serba digitalisasi, udah berkembang juga teknologi, udah bertebaran banget ya, masif banget aplikasi pemesanan transportasi online tuh, dan sama-sama bersaing ketat juga di pasaran. Dan ternyata nih, ada satu peluang bisnis di mana Anda juga bisa ikut langsung di dalamnya, ikut terjun untuk juga melakukan bisnis transportasi ini. Karena ini gampang banget, sahabat Sonora. Anda praktis ya untuk bisa melakukan bisnis ini, praktis untuk dijalankan. Karena selain peluang keuntungannya yang besar, kemudian juga operasionalnya ya lebih praktis karena Anda hanya perlu punya unit kendaraannya secara nyata juga. Dan ini adalah bisnis transportasi khususnya rental mobil ya, dengan memanfaatkan sistem digital tentu saja Anda bisa juga nantinya memiliki unit kendaraannya secara nyata karena nanti akan ada tim yang langsung memanage-nya. Nah, kalau ingin tahu caranya gimana untuk memulai bisnis transportasi itu, dengarkan talk show-nya besok Rabu 5 Agustus pukul 8 waktu Indonesia Barat, 8 pagi, bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing BeMore Indonesia. Jadi nanti di sana, Ibu M. Adam ini bakalan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Green. Tentu saja dengarkannya di Sonora FM 92 Jakarta.

Color of Love dari Boyz II Men. Sorry Wicaksono di AMKM. Makin banyak nih rupanya yang datang di malam hari ini. Saya coba mau sapa-sapa dulu . Ini ada yang foto profilnya, ih ganteng sekali rupawan. Ini ada Mas Sofyan di Gang Cahaya, Duri Selatan. Jujur saya baru dengar loh ada nama Gang Cahaya di Duri Selatan ini ya. Mau minta lagunya Air Supply yang judulnya Goodbye. Goodbye. Ya gitu ya. Aduh, ini enak banget kalau didengerin sambil ngopi, sambil makan mie kuah malam-malam. Aduh, Mas Sofyan luar biasa. Goodbye dari Air Supply. Nanti akan kami siapkan. Kemudian juga ada dari Bara ini ya, Mas Bara. Mas ya berarti ya, kalau Bara ya. Mas Bara dari Balaraja Kresek. Kirain saya baca chatnya itu sekilas mau komplain, suaranya kresek-kresek. Oh, tadi namanya Balaraja Kresek. Okay, saya juga baru tahu nih ada daerah Balaraja Kresek ya. Request lagunya I Started the Joke dari Bee Gees. Aduh sayang sekali. Ini mungkin karena baru pertama juga ya, Kakak Bara yang baru pertama kali join. Jadi di AMKM itu lagu yang boleh Anda request itu lagu 90-an ke atas. Okay? Kalau Bee Gees I Started the Joke tentu saja belum bisa karena ini lagu 70s ya kalau gak salah ya, atau 80s. Saya lupa antara dua era itu. Jadi yang boleh diminta lagu 90-an ke atas. Okay ya, 90-an, 2000-an, 2009 termasuk lagu-lagu yang sekarang. Itu yang boleh di request, okay? Jadi silakan diganti dulu WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Kalau gitu saya pingin ke ini deh, satu lagu. Coba ya, saya harus cari temannya nih yang bisa menemani lagu agak upbeat dikit. Coba siapa ya? Saya mau cari Ibu Sri, boleh deh, dari Cibodas. Dari Cibodas, dari Petojo. Dari Petojo minta lagunya Less Than Zero dari The Weeknd. Kalau nggak ada boleh Blinding Lights. Mending Blinding Lights aja ya Bu ya. Karena ini saya akan sandingkan dengan lagu yang berikut ini. Les Rafim dengan Bumpala. Bumpala.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: KKM Malam bersama Sony Wicaksono. Saya dapat sedikit saya gak tahu ini apakah namanya komplain, protes atau The Weeknd dengan Blinding Lights dari Ibu Sri. Tadi soalnya saya sempat salah sebut ya, Ibu Sri kan di Petojo, saya sebutnya tiba-tiba di Cibodas. Terus langsung chat katanya, jauh banget Mas Sony dari Petojo ke Cibodas. Enggak, soalnya chatnya itu atas bawah dengan Pak Bonifacius ya. Tadi mana Pak Boni ini? Saya kok salah lihat. Nah, ini dia. Soalnya atas bawah chatnya, makanya saya agak ketuker. Nah, kalau gitu saya ini aja deh baca juga dari Pak Boni sekalian yang ada di Cibodas Tangerang. Untuk semua kru, selamat makan malam. Lagunya saya pilih yang kedua aja Pak Boni ya. Lagu pilihannya adalah Drunk Tracks dari Henry Moody. Ih, mantap nih Pak Boni, sekarang pilihan lagunya udah bervariasi. Keren Pak Boni. Ditunggu lagunya ya, God bless you. Sekarang saya butuh voice note dulu deh. Voice note sih udah pengen dengar suara Anda nih yang lagi makan lumpia tape coklat. Lumpia dan tape coklat gitu maksudnya. Lumpia tape coklat karamel. Apa lumpia? Lumpia tape, lumpia dari tape gitu maksudnya. Lumpia tape isinya coklat karamel gitu maksudnya ya. Agak bingung makanannya. Oke, selamat malam Ibu Dia.
1: Selamat malam Mas Sony. Apa kabar? Baik. Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Pesawatku dari Mbak Memes. Untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar, kun fayakun, insya Allah cobaan itu akan berlalu. Dan untuk para kru senara yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Saya tuh selalu pengen ketawa kalau dengerin suaranya Ibu Dia karena lucu gitu suaranya. Salam juga ya buat Pak Sunya. Sekarang saya mau ke Pak Ahmad Yunus dulu.
2: Selamat malam AMKM Malam. Selamat malam Bung Sony.
0: Ya, saya juga sudah lama tidak mendengar suara Pak Ahmad Yunus ini.
2: Selamat malam sahabat Sonora. Karena musim
0: musim?
2: Karena
0: apa nih?
2: Lagi hujan nih. Kebetulan sudah berapa bulan gak hujan.
0: Betul.
2: Saya di perjalanan pulang, mohon diputarkan sebuah lagu Blame It On The Rain dari Milli Vanilli. Salam terkhusus buat Alula di rumah dan bundanya, serta salam kenal untuk Bu Nur di Pekalongan.
0: Aih,
2: saya orang Pekalongan.
0: Widi,
2: pendatang tapi. Salam kenal dari Bekasi.
0: Mantap. Tapi punten sekali Pak Ahmad Yunus, Blame It On The Rain itu lagu 80-an. Jadi saya lagi nyari gantinya dulu nih, yang ada rain-rainnya pokoknya ya. Yang ada rain, oh ini aja. Saya ganti, mungkin semoga masih masuk ya ke seleranya Pak Ahmad Yunus nih. Indecent Obsession, Lady Rain. Masuk ya Pak Ahmad Yunus ya. Oke deh. Sudah ada 4 lagu, karena yang selanjutnya saya akan dahulukan dulu. Pak Siprianus sudah kasih info lalu lintas tadi 2 di pukul 7 malam. Terima kasih banyak loh ya, sudah sampai rumah kah ini. Sembari nonton semifinal Piala Presiden Persebaya lawan Arema. Oh iya ya, ada bola ya. Oke deh kalau gitu, berarti sudah sampai rumah, sudah siap untuk menikmati lagu yang lucu satu ini. Kuburan, lupa, lupa tapi ingat.

Biasanya kalau udah sebulan ini panas, tahu-tahu hujan udah nggak pengen pergi ke bulan lagi dong. Tapi biasanya kalau hujan gini jadi nggak kelihatan deh si bulan ya. Kemarin-kemarin waktu panas mah kelihatan banget bulannya, bagus juga. Kita update dulu untuk informasi lalu lintas terkini di Traffic Light Pertanian Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan arah Keragunan maupun arah Jagakarsa. Terpantau ramai lancar, tol dalam kota arah Cawang ini masih padat, sedangkan arah Semanggi terpantau lancar. Tapi kalau nggak salah ada yang kasih saya traffic info nih ya, informasi lalu lintas untuk malam ini. Coba nanti saya cek lagi deh ya. Yang jelas saya sudah siapkan dua lagu berikut ini. Yang pertama adalah Hand in Decent Obsession dengan Lady Rain yang tadi diminta sama Pak. Sebenarnya Pak Yunus mintanya Blame It on the Rain sih ya. Jadi saya ganti aja gak apa-apa ya. Sama-sama ada kata Rainnya, semoga masih masuk. Ini dia.

0: Kita masuk di jam kedua AMK yang malam bersama Sony Wicaksono. Wow, ini saya disclaimer dulu ke Anda. Ini malam hari ini banyak banget yang hadir di WhatsApp. Jadi saya minta tolong supaya tidak spam, tidak miss call ya. Karena banyak nih. FYI kalau udah banyak kayak gini artinya saya akan pilihnya random. Supaya apa? Supaya peluangnya sama dipilihnya, ya kan? Kita langsung aja dimasuk ya. Kita sekarang bakalan pilih ke 0812 sekian. Ada Dimas di sini yang sedang menikmati macet bersama AMKM di Kolong Antasari berdua sama sang istri yang namanya Mila yang lagi tidur menuju Depok. Jauh nih ya dari Antasari ke Depok. Sekarang kayaknya udah nyampe agak-agak ke Depok kayaknya nih ya. Kalau jam segini apa masih di ini juga kejebak macet juga. Istrinya bangunin dong. Biar enggak bete macet-macetan di jalan, Mas Dimas. Minta request lagu dari Shallow on 7. Judulnya adalah Dan. Oh, langsung typing dia nih. Kayaknya kasih update nih udah di mana sekarang ya. Masih di Antasari. Udah hampir berapa menit ini? 20 menit ini. Langsung ngasih fotonya, Mas Dimas. Aduh, macet banget kayaknya ya. Macet pol, iya karena hujan. Udah pasti deh di Jakarta kalau hujan kayak gini. Udah. Di Antasari, di TBC Matupang. Udah nikmat. Butuh asupan yang bisa bikin nyanyi bareng kayak gitu ya. Makanya requestnya adalah Shallow on 7. Ini karena ngehits 90-an nih, jadi mintanya lagunya Dan. Oke, ditunggu ya. Buat Mas Dimas, thank you juga. Buat informasi lalu lintasnya, hati-hati di jalan. Kemudian saya ingin ke ini dulu aja deh. Ke Pak Gundulo Sosro, voice note nih silahkan.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Sore ini anomali Om ya. Tumben tiba-tiba Jakarta langsung kena hujan. Walaupun gak lama sih ya, tapi aduh, lumayan macetnya Om. Apalagi kita tahu ya, kalau Jakarta tuh bisa lumpuh cuma dua hal Om.
0: Aduh.
1: Pertama karena demo, kedua karena hujan. Udah macetnya minta ampun. Tadi saya dari PI Om ya, Perasa Indonesia. Mau masuk ke gerbang tol Semanggi aja nih, berapa nih? 1 jam.
0: Wow,
1: 10 menit.
0: Wow.
1: Macet minta
0: PI ampun. Ke Semanggi.
1: Ya sudah enggak apa-apa lah kalau gitu, tolong diputarkan lagu Om. Lagu dari ini lagu lama deh ini. Ya, zaman-zaman saya kecil kalau enggak salah.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari RC Formation Om.
0: Formation.
1: Judulnya salahkanlah. Kalau lagu ini enggak ada, coba dari lagu dari Yukem dengan judul Senyummu yang Manis. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga. Kita langsung ya. Pertama buat Mas Dimas dulu biar gak bete nih macet pol di Antasari. Yuk nyanyi langsung Shallow on 7. Done.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Si Formation yang termotor di AMKM sudah masuk di jam kedua di malam hari ini bersama Sony Wicaksono. Langsung aja ya, kita langsung masuk nih. Pasti yang lagi macet-macetan juga pasti butuh asupan lagu lagi. Oke, tenang saja. Yang pertama kita akan putarkan Yellow dengan Coldplay dengan Yellow kebalik. Dari Nathan, salam kenal Nathan. Wih, kita dapat warga malam baru lagi nih. Nathan dari Kelapa Gading yang ngekos katanya. Wih, ngekos di Kelapa Gading, luar biasa. Kalau bisa diputarkan lagunya Yellow dari Coldplay, sudah saya masukkan ke dalam playlist. Tapi sebelum itu ada JJ.
1: Halo Om Sony, apa kabar?
0: Baik sekali JJ, anginnya gede banget tuh di mobilnya tuh.
1: Om Sony udah makan belum?
0: Belum, JJ, saranin dong makan malamnya apa kira-kira yang enak.
1: Aku JJ dari BSD, mau lagu Where's My Husband dari...
0: Nah, dari Ray, bingung lah.
1: Ray, makasih.
0: Bingung dia. Dari Ray, JJ. Ray-nya bukan Ray, Reynaldi. Ah, bingung pasti JJ. Siapa Reynaldi? Tanya aja sama parents-nya ya. Ini dia Ray dari Where Is My Husband.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: 24 jam musik terbaik.

0: There was Coldplay with Yellow. Saya butuh voice out lagi nih, satu lagi untuk yang saya putarkan di malam hari ini. Ah, ini tadi saya cari-cari WhatsApp-nya ada Bang Gary nih. Tadi laporan traffic light-nya di tol dalam kota arah ke Pancoran padat merayap. Coba kasih update lagi dong yang ada di tol dalam kota, ada nggak? Masih padat gak nih lalu lintas ya? Buat menemani perjalanan bersama Ismail dan Amel. Widih, bertiga nih berkendaranya ya. Semoga masih dengerin ya buat Bang Gary. Minta lagunya Iwan Fals, Rindu Tebal. Rindu Tebal dari Iwan Fals ya. Coba, gak, belum bisa nih Bang Gary. Karena gen ya, AMKM 90-an ke atas lagunya Bang Gary. Kalau masih denger, coba kalau mau pilih-pilih lagu yang lain, silahkan ya Bang Gary. Sekarang saya mau ke ini dulu deh. Ada Mas Daniel Wisana Jaya. Nah, ini mantap lagunya. Mau lagunya The Calling. Judulnya adalah Wherever You Will Go. Masuk ke playlist The Calling dengan Wherever You Will Go. Salam buat Mas Sony aja boleh, silakan. Ini salah satu paket nih. Tadi adeknya udah, sekarang kakaknya. Kakaknya nyaranin saya makannya nasi uduk sama ayam goreng. Nasi uduk mah pagi-pagi enggak sih? Lebih enak itu kalau makan malam-malam gitu ya. Lebih enak malam ya kalau nasi uduk. Menarik. Nasi uduk, ayam goreng, tambah sambel kali ya. Buh, mantap tua. Adeline, silakan.
1: Om Sony, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Confident dari Demi Lovato, makasih.
0: Sama-sama. Confident dari Demi Lovato langsung kuputar.

0: Anda meminta kami memutar. Saya sepertinya harus minta maaf dulu deh, karena napaknya saya tidak bisa TikTok-kan malam hari ini sama Bos Nurah, karena sedang ada sesuatu yang harus saya persiapkan dulu. Jadi rasanya tidak mungkin kalau disambi dengan live TikTok. Semoga besok ya, besok saya siaran siang, nah saya pasti akan live TikTok di jam segitu, oke? Okay? I'm so sorry sahabat, saya pengen sekali bercengkerama dengan Anda di TikTok, tapi ada something big yang sedang saya persiapkan sembari saya siaran. Jadinya saya fokus aja di on air deh ya. Kalau gitu saya coba menyapa lagi Anda yang sudah masuk WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Kali ini ada Ibu Foni. Selamat malam.
1: UAMKM Sonora. Malam Mas Sony. Saya Foni di Sunter. Mau diputerin lagu. Buku ini aku pinjam dari Iwan Fals. Lagu ini saya tujukan untuk Mas Sony di Sonora. Dan titip salamnya untuk Bu Silvia, Bu Orisa, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena, dan Noval. Makasih.
0: Sama-sama Ibu Foni, makasih. Tapi Ibu Foni jadi orang, jadi sahabat Sonora ketiga yang belum bisa saya penuhi permintaannya. Karena again ya, ini lagu 80-an, belum bisa masuk kriteria AMKM yang 90-an ke atas. Oke, okay, Ibu Foni. Thank you sebelumnya sudah kasih voice note. Saya ingin ke Ibu Nur aja dari Pekalongan. Silakan.
2: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu I Love You, Celine Dion. Okay. Lagu ini untuk Bu Semila, Bu Arisa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Pak Widodo Sibarani, Johan, Noval, Jeremia, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bang Sony, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ibu Silvi, apa kabar? Absen aja, tetap semangat beraktivitas. Pasti lagi persiapan mau ultah nih ya. Betul, Ibu. Walaupun ultahnya Sonora, tahun ini lebih fokus ke on air ya. Jadi kami nanti tanggal 8 Agustus bakal mengadakan pertama adalah Sonoraton. Sonoraton ini adalah maraton live TikTok dan on air selama 11 jam nonstop, mulai dari, karena kan kami ulang tahun ke-54 ya. Jadi dari pukul 5 pagi sampai pukul 4 sore. Nah, makanya namanya Sonoraton, terinspirasi dari maraton ya. Jadi itu, jadi nonstop tuh live TikTok jalan terus dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. Nanti di sana bakal ada bagi-bagi hadiah. Jadi yang nonton live TikToknya nanti bakal berkesempatan untuk join juga collab live dan bisa menang hadiah juga di sana. Di on airnya juga nanti banyak keseruan juga. And then nanti di pukul 4 sorenya 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 8 Agustus bakalan ada lagi Greatest Hits. Kalau tahun lalu kan 53 lagu terbaik. Nah sekarang kita tambah lagi nih 54 Greatest Hits. Itu dari pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Jadi Anda nih bakalan benar-benar dimanjakan nanti di on airnya di tanggal 8 Agustus, oke? Okay? Celine Dion, I love you. Kita langsung saja berikan untuk Ibu Nur.

Selalu merinding kalau dengerin lagu ini tuh. Sesi potret dari Anna featuring Rita Sumana. Masih di AMKM bersama Sony Wicaksono, semakin dekat menuju closing 15 menit lagi. Semoga permintaan Anda ya saya pilih untuk malam hari ini. You're Still The One. Ini ingin diminta oleh Mbak Fitri yang ada di Bekasi. Tapi versinya Teddy Swims. Kami paling punyanya Jesse Barbera atau James Arthur atau juga Jesse Villa. Kalau agak mirip-mirip mungkin James Arthur ya, mungkin ya. Next nanti mungkin ya, versinya Teddy Swims. Terus saya yang kasih yang James Arthur dulu ya buat Mbak Fitri. Salam buat Sony aja yang lagi siaran. Okay. Berikutnya juga saya ingin menyapa. Tadi ada Perfect Ed Sheeran dari Ibu Mariana. Sudah terputar tadi ya Ibu Mariana. Ed Sheeran Perfect tadi di pukul berapa ya? Di awal-awal kalau gak salah ya. Iya tadi udah diputar di sekitaran. Iya ya, awal-awal. Terima kasih ya. Salam buat keluarga di Jakarta Utara. Ada, oh tadi And Now featuring oleh Semana. Sesi potretnya diminta sama abangku Bush yang ada di Pontianak. Selamat istirahat untuk malam hari ini. So untuk selanjutnya, selain ada James Arthur You're Still The One, saya juga ingin memutarkan pilihan lagu yang datangnya ini dari Tebet. Ada Ibu Vera minta lagunya Lady Gaga Always Remember Us This Way untuk anak saya yang masih di kantor. Aduh, masih lembur ya jam segini. Ya udah, kita langsung putar aja deh buat suntikan semangat dari James Arthur. You're Still The One.

0: Lagu terakhir yang saya sajikan untuk Anda tadi adalah Gary Barlow with Forever Love, permintaan yang datang dari Mas Hendri Setiawan. Dan usai sudah AMKM untuk edisi kali ini 4 Agustus 2026. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf sekali nampaknya ada beberapa malam hari ini ya yang permintaannya belum bisa diputar karena lagunya terlampau lawas. Maka dari itu mungkin di next day, untuk Anda yang sebelum request lagu dulu, pastikan lagunya 90-an ke atas ya sahabat Sonora, supaya Anda tidak perlu menunggu lama habis itu ya tidak diputar. Karena AMKM ini kriterianya adalah above 90s, 90-an ke atas. Oke, jadi lagu-lagu 80-an, 70-an di bawah itu belum bisa. Saya mau absen-absen aja yang belum sempat saya putarkan, belum beruntung. Tadi ada Ibu Foni ya, karena lagunya cukup lawas, 80-an. Kemudian Pak Joko Priyono, Pak Ferdinsen juga belum beruntung untuk saya pilih malam hari ini. Bang Gery juga lagunya masih lawas. Pak Widodo Sibarani juga belum beruntung untuk kami pilih. Pak Edi Sutopo, kemudian tadi juga ada Bara dari Balai Raja Kresek yang lagunya lawas. Berikutnya juga ada Mas Franco yang ada di Serpong, belum beruntung juga. And then ada juga di sini Mbak Ria di Pontianak. Mikael juga mohon maaf belum sempat ya lagunya. Berikutnya ini juga tadi ada Show di Pademangan. Ada juga Ibu Christine dari Ciputat. Nah ini belum masuk di kategorinya Sonora Ibu ya, kalau lagu yang satu itu diminta oleh Ibu Christine Ciputat. Berikutnya ada Putri yang ada di Sudirman, mau masuk sekali belum sempat terputar. Ada Ibu, kalau Ibu dia udah diputar tadi. Berikutnya ada Pak Philip. And then ada Nico juga yang belum sempat terputar di malam hari ini. AMKM tersedia setiap hari, kalau siang di pukul 12 sampai 14, dan satu lagi kalau di malam Senin sampai Jumat pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain ini nikmati The Legend, kami akan putarkan lagu-lagu, nah ini baru nih, lagu-lagu lawas bisa masuk di playlist dari pukul 22, pukul 10 sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sorry, you just love, pamit, sampai jumpa, have a good night and have a good rest.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: It's time for The Legend. Only on Rest and Relax. Sonora FM.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: 24 jam musik terbaik.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Rest and relax. Sonora.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa, nanti

sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah, sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh. Sonora FM. News. Traffic. And music.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah, sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke, kalau gitu aku...

0: radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

I'll Always Love You dari Adele. Sahabat Sonora, ini adalah love song judulnya. Sudah membuka perjumpaan kita di Sonora Pagi edisi hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Apa kabar ya sahabat Sonora? Senang sekali saya Yudi Samadi hadir lagi ya di Sonora Pagi edisi kali ini, menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi ini, mempersiapkan aktivitas ya di Rabu pagi ini. Semoga Anda semua sehat, siap untuk menjalani aktivitas sambil bersiap-siap, sambil menemani Anda sarapan ya. Akan kita terus sajikan lagu-lagu, dan tentu saja Sonora Pagi akan hadir dengan topik bahasan menarik yang bisa Anda komentari juga sahabat Sonora. Gimana cuaca di tempat Anda pagi ini? Anda boleh share sambil absen di Sonora Pagi, berbagi spirit, berbagi semangat juga. Sementara dari BMKG, cuaca Jabodetabek hari ini prediksinya relatif cerah berawan pagi hingga siang bahkan. Namun BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur wilayah Bogor, Depok, Bekasi, serta sebagian Jakarta Selatan dan Tangerang pada sore hingga malam. Sementara itu untuk wilayah Indonesia, kondisinya beragam. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah akan mengalami cerah berawan hingga hujan ringan, namun terdapat daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Papua yang diprediksi diguyur hujan sedang hingga lebat ya, meskipun sekarang sudah masuk musim kemarau. Bahkan beberapa wilayah akan diguyur hujan dengan disertai angin kencang ya. Sedangkan wilayah Jawa, sebagian Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih didominasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meski hujan lokal tetap mungkin terjadi. Di Papua Barat dan Maluku, cuaca cenderung berawan dengan peluang hujan ringan di beberapa titik pesisir dan juga pegunungan ya. Silakan untuk Anda yang mau absen, berbagi semangat, berbagi info juga cuaca di tempat Anda, WhatsApp-nya langsung saja ke 0812 122 9200.

0: Morning Inspiration.
1: Alkisah seorang lelaki keluar dari pekarangan rumahnya, berjalan tak tentu arah dengan rasa putus asa. Sudah cukup lama ia menganggur, kondisi finansial keluarganya morat-marit. Sementara para tetangganya sibuk memenuhi rumah dengan barang-barang mewah. Ia masih bergelut memikirkan cara memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, sandang dan pangan. Anak-anaknya sudah lama tidak dibelikan pakaian. Istrinya sering marah-marah karena tidak dapat membeli barang-barang rumah tangga yang layak. Laki-laki itu sudah tidak tahan dengan kondisi ini. Dan ia tidak yakin bahwa perjalanannya kali ini akan membawa keberuntungan, yakni mendapatkan pekerjaan. Ketika laki-laki itu tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena merasa penasaran, ia membungkuk dan mengambilnya. Hanya sebuah koin kuno yang sudah penyok-penyok. Gerutunya kecewa. Meski begitu, ia membawa koin itu ke sebuah bank. Sebaiknya koin ini bapak bawa saja ke kolektor uang kuno, kata teller itu memberi saran. Lelaki itu pun mengikuti anjuran si teller membawa koinnya ke kolektor. Beruntung sekali si kolektor menghargai koin itu senilai $30. Begitu senangnya, lelaki tersebut mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan rejeki nomplok itu. Ketika melewati sebuah toko perkakas, dilihatnya beberapa lembar kayu sedang diobral. Dia bisa membuatkan beberapa rak untuk istrinya karena istrinya pernah berkata mereka tidak punya tempat untuk menyimpan jambangan dan stopless. Sesudah membeli kayu seharga $30, dia memanggul kayu tersebut dan beranjak pulang. Di tengah perjalanan, dia melewati bengkel seorang pembuat mebel. Mata pemilik bengkel sudah terlatih melihat kayu yang dipanggul lelaki itu. Kayunya indah, warnanya bagus, dan mutunya terkenal. Kebetulan pada waktu itu ada pesanan mebel. Dia menawarkan uang sejumlah $100 kepada lelaki itu. Terlihat ragu-ragu di mata lelaki itu, namun pengrajin itu meyakinkannya dan dapat menawarkannya mebel yang sudah jadi agar dipilih lelaki itu. Kebetulan di sana ada lemari yang pasti disukai oleh istrinya. Dia menukar kayu tersebut dan meminjam sebuah gerobak untuk membawa pulang lemari tersebut. Dia pun segera membawanya pulang. Di tengah perjalanan, dia melewati perumahan baru. Seorang wanita yang sedang mendekorasi rumah barunya melongok keluar jendela dan melihat lelaki itu mendorong gerobak berisi lemari yang indah. Si wanita terpikat dan menawar dengan harga $200. Ketika lelaki itu tampak ragu-ragu, si wanita menaikkan tawarannya menjadi $250. Lelaki itu pun setuju, kemudian mengembalikan gerobak ke pengrajin dan beranjak pulang. Di pintu desa, dia berhenti sejenak dan ingin memastikan uang yang ia terima. Ia merogoh sakunya dan menghitung lembaran bernilai $250. Pada saat itu, seorang perampok keluar dari semak-semak, mengacungkan belati, merampas uang itu, lalu kabur. Istri si lelaki kebetulan melihat dan berlari mendekati suaminya seraya berkata, "Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" Lelaki itu mengangkat bahunya dan berkata, "Ah, bukan apa-apa. Itu hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi."

Thanks to you, thanks to sahabat Sonora yang terus setia bersama kami. Anda yang menyimak melalui FM 92 Sonora Jakarta atau juga melalui streaming ya di sonora.co.id atau sonora.id dan juga platform digital lainnya. Yang nanti nonton lewat TikTok juga, selamat pagi. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang terus setia bersama kami. Sambil kita ingetin juga kalau hari ini adalah tanggal ganjil, jadi hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya, 5 Agustus 2026. Ada Mbak Pinka di Petukangan yang masih gelap, kapan ya dapat jatah hujan, katanya rindu sejak sejuknya udara habis hujan. Sabar ya, sekarang memang lagi musim kemarau sahabat Sonora. Jadi semoga kita bisa bijak juga nih menggunakan air, bijak menggunakan listrik juga mungkin sahabat Sonora ya. Air itu memang sangat penting sekali dalam kondisi kemarau, karena beberapa wilayah itu kekeringan, bahkan ada yang sampai sudah kesulitan air. Tentu kita juga merindukan ya bau tanah yang tersiram hujan begitu. Itu dalam suasana musim kemarau begini pasti pengen banget ya, seperti Mbak Pinka tadi. Ada Pak Sengku, selamat pagi. Bu Vera Dewianti Setiawan di Harapan Indah. Kemudian Ibu Anneke Tomasowa juga selamat pagi. Pak Yohanes Wito, apa kabar Pak Yohanes, selamat pagi. Terima kasih sudah absen juga. Pak Irawan juga selamat pagi ya. Dan sahabat-sahabat, kalau beberapa hari belakangan ini mungkin muncul di timeline media sosial Anda, ada informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa Kapolri itu mengajukan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh serta kenaikan denda tilang sebesar 150%. Informasi tersebut juga mencatut nama tokoh nasional untuk memperkuat narasi yang disebarkan. Ini sudah dikonfirmasi oleh Kakor Lantas yang menegaskan bahwa informasi tersebut ya adalah hoax alias tidak benar. Disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Wibowo dalam keterangannya, kebijakan penegakan hukum lalu lintas hingga saat ini tetap mengedepankan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE, baik ETLE statis maupun ETLE mobile. Informasi yang menyebutkan adanya kebijakan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh maupun kenaikan denda tilang sebesar 150% adalah informasi yang tidak benar. Wibowo menyebut Polri terus berkomitmen mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE untuk mewujudkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, Wibowo menyampaikan bahwa petugas kepolisian di lapangan tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan secara manual dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut bersifat selektif dan situasional, bukan sebagai pengganti sistem ETLE yang telah menjadi prioritas utama. Ya, adapun pelanggaran yang menjadi sasaran tilang manual antara lain adalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong, kemudian aksi balap liar, melawan arus, serta perilaku berkendara secara ugal-ugalan yang mengancam keselamatan masyarakat. Ditegaskan juga tidak ada perubahan kebijakan yang menghapus prioritas ETLE. Menurut Kakor Lantas, kehadiran tilang manual hanya untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau sistem ETLE tetap dapat ditindak secara cepat. Wibowo mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskannya.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik dalam hati, "Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan." Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ibu Nur di Pekalongan ya, cuacanya sudah tampak cerah katanya pagi ini. Selamat beraktivitas. Kemudian Pak Jack Bedi, selamat pagi. Terima kasih juga sudah menyapa kita semua ya. Semoga selalu dikaruniai sehat, amin. Kesehatan sesuatu yang sangat penting. Health is not everything, but without health everything is nothing. Katanya begitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap pastikan imun tubuh terjaga dengan baik, apalagi dalam cuaca yang mungkin untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan itu sangat sangat sensitif ya, karena panas, debu, biasanya penyakit infeksi saluran pernafasan ini harus diwaspadai. Apalagi untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin bekerja di tengah paparan udara luar, ini juga harus lebih ekstra hati-hati. Mungkin pakai masker atau selalu konsumsi minum, terhidrasi dengan cukup. Minum susu jika perlu supaya tetap menjaga tubuh fit ya, 4 sehat 5 sempurna. Untuk yang sudah mulai berkendara, diingatkan kalau pagi ini juga sudah mulai ada persiapan pemberlakuan kontraflow, terutama di tol dalam kota dari Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim kilometer 1300. Di kontraflow berlaku, tol Jagorawi juga berlaku kontraflow di Cimanggis kilometer 17200 hingga Cipayung kilometer 8800. Informasi kecelakaan tadi disampaikan rekan-rekan Jasa Marga, penanganan kecelakaan di tol Jor E di sekitar Jati Asih kilometer 38800 arah Cikunir, ada kendaraan truk yang masih ditangani di bahu luar sebelah kiri. Kemudian kecelakaan di tol Jagorawi di Bogor ya, kilometer 43200 arah Jakarta, kendaraan terbakar ini sejak dini hari tadi. Semoga sekarang sudah selesai dalam proses penanganan ya. Sudah selesai ditangani dan sudah mulai lancar kembali untuk lalu lintas di sana. Tol Jakarta Cikampek juga ada penanganan kendaraan dam truk gangguan roda di lajur 1 Cibitung kilometer 23800. Ya, tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang semua sudah berkendara pagi ini, pastikan juga selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan. Untuk Anda yang mau berbagi info, boleh WhatsApp langsung pagi ini 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat pagi ya sahabat-sahabat yang juga sudah bergabung di live TikTok @radio.sonora_fm92. Ada Trivia, ada Bang Johan dari Pancur Batu, Sumatera Utara. Kemudian ada Raja Hasan dari Aceh. Myself dari Oz, apa kabar Oz? Kemudian ada Thor, apa kabar nih? Subuh-subuh udah siaran aja katanya ya. Ada Mama Sabil, selamat pagi Mama Sabil. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya sudah follow juga, terima kasih ya. Sudah follow live TikTok kita. Jangan lupa nanti kita akan bersama-sama sampai siang nanti. Ada Fahmi Firdaus, semangat pagi juga. Semangat pagi, gimana nih sahabat-sahabat Sonora, komentar dan pendapat sahabat Sonora dengan putusan MK terbaru soal anggaran program MBG, makan bergizi gratis. Jadi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis pekan lalu memutus pengujian material terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan tersebut ya, yang menyebutkan bahwa anggaran pendapatan belanja negara 2026 konstitusional bersyarat. Meski dikabulkan sebagian, putusan MK ini disorot

kalangan masyarakat sipil. Salah satunya yang tergabung dalam MBG Watch, karena dalam 2 tahun ke depan anggaran pendidikan masih berpeluang dibajak oleh program MBG. Jadi selama ini program MBG masih menggunakan sebagiannya ya, menggunakan anggaran pendidikan. Nah, ada yang melakukan pengujian material terhadap kebijakan tersebut. Kemudian MK memutuskan bahwa mulai tahun anggaran 2027, APBN 2027, maka anggaran MBG tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan. Gimana nih pendapat dan komentar sahabat Sonora? Kenapa harus menunggu sampai 2027 ya? Peneliti Selios Muhammad Saleh menyatakan dalam perkara ini sikap MK tidak tegas, alih-alih memberikan batas mengenai perlindungan anggaran pendidikan, tapi mahkamah justru membiarkan praktik pengalihan fungsi anggaran pendidikan untuk membiayai MBG sampai 2 tahun ke depan. Nah, silakan sahabat-sahabat boleh kasih pendapat, kasih komentar, kita akan bahas di Sonora Pagi edisi kali ini. Sahabat-sahabat di TikTok juga selamat pagi, boleh memberikan pendapat dan komentar Anda terkait dengan putusan MK ini. Jadi anggaran MBG tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan mulai APBN 2027. Ya, kenapa harus nunggu 2027? Silakan Anda boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini 0812-122-9200. Trivia, selamat pagi. Ada Indratmi Verwage, selamat pagi. Denita juga morning. Ada Gaby, selamat pagi Mas Yudi. Bali hadir, terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Tinul 5657, selamat pagi. Salam Seroja. Salam apa nih Seroja ini, singkatan apa nih Ibu Tinul? Indratmi Verwage, selamat pagi ya. Ada Dewi Bin Bin, morning. Fahmi Firdaus Bogor hadir. Jacqueline, pagi juga Jacqueline, terima kasih. Ada Niarli, selamat pagi Kak. Selamat pagi juga Niar. Quina, selamat pagi, salam sehat selalu. Boleh update juga cuaca di tempat teman-teman seperti apa ya pagi ini? Silakan. Oh, Seroja tuh sehat rohani dan jasmani. Seroja, oke. Terima kasih, salam Seroja juga kalau gitu. Dania, selamat pagi. Ada Dame Kuningan, Jawa Barat. Wilujeng Enjing, Wilujeng Enjing, selamat pagi juga. Ada Kakak Dame, pagi ini sudah ikut hadir di Sonora Pagi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, pemerintah mematangkan paket insentif baru untuk kendaraan listrik. Program tersebut akan menyasar sekitar 500 ribu motor listrik dan kendaraan listrik roda 4. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan paket insentif itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Purbaya menjelaskan angka 500 ribu mengacu pada jumlah kendaraan yang menjadi sasaran program. Ia pun menambahkan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan langsung paket insentif tersebut dalam sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Bernardo Silva mengaku tidak membutuhkan waktu lama saat menerima tawaran Real Madrid. Gelandang asal Portugal itu menyebut dirinya langsung yakin untuk bergabung setelah mendapat kesempatan membela klub raksasa Liga Spanyol tersebut. Silva datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir. Selama 9 musim membela The Citizens, pemain berusia 31 tahun itu sukses mempersembahkan 20 gelar.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Rida Sita Dewi. Kusadari pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih mendung cuaca di Palmerah, Jakarta Pusat pagi ini, sahabat Sonora. Dari lantai 3 Green Studio Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat. Ya, masih mendung sekali cuacanya. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora? Tadi teman-teman di TikTok info kalau di Bogor ada yang hujan, di Gunung Putri, di Depok juga kemarin ada yang guyur hujan deras. Ya, tetap semangat ya sahabat-sahabat Sonora. Musim kemarau ada hujan juga ya, itu pasti membuat kita ya bersyukur lah ya, bisa menikmati hujan. Semoga tidak kekeringan karena banyak wilayah di belahan Nusantara lain yang saat ini sudah mulai kesulitan air karena betul-betul kekeringan ya sahabat Sonora. Semoga segera diberikan lagi berkah air melimpah yang sehat, air bersih, sehingga bisa lancar kembali kegiatan dan aktivitasnya. Kita masih bahas soal MBG, putusan MK yang diumumkan, yang dibacakan pada hari Kamis lalu, di mana kalau selama ini anggaran program makan bergizi gratis itu sebagian menggunakan dana alokasi anggaran pendidikan. Nah, kemudian MK mengabulkan bahwa mulai tahun anggaran 2027 atau 2 tahun ke depan itu tidak boleh lagi MBG menggunakan anggaran pendidikan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus nunggu sampai 2 tahun ke depan ya? Artinya dalam 2 tahun ke depan ini masih boleh nih anggaran pendidikan dipakai buat anggaran program makan bergizi gratis. Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya ya. Kalau kata Dame nih di Kuningan Jawa Barat, MBG jangan dibubarin ah, soalnya lumayan buat makan pagi aku di sekolah, katanya ya. Selamat pagi juga tadi ada Dewi Binbin. Betul, MBG dibubarkan menyedot anggaran program yang lain. Greget mas, mengamati berita setiap hari, katanya. Depok kemarin sore hujan mas, katanya dari Mas Ilsra. Selamat pagi. Dari Samarinda tadi ada Beb Gibran, kemudian ada Kang Ujo, ada Fikri Revi, ada juga 724 Arai, ada Ari JBI, selamat pagi, ada Den Rahman juga selamat pagi, ada Ami Sri Supatmi, selamat pagi, semangat buat Kak Yudi katanya, selamat pagi, semangat juga untuk Kak Ami ya. Ada Niar, selamat pagi, Sofia Shania, selamat pagi, ada Kak Aji, kemudian juga ada Putra Karbani, selamat pagi, ada Bira Utama, hadir supir bus Transjakarta Blok M, tetap semangat terus tanpa mengeluh katanya. Gunung Putri juga masih mendung pagi ini, baik ya sahabat Sonora. Nah, terkait dengan putusan MK tersebut, pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan. Pemerintah menilai masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian karena putusan tersebut memberikan masa transisi hingga 2 tahun ke depan. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan memberikan komentar lebih jauh mengenai substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena keputusan tersebut bersifat final sebagai produk hukum ya. Silakan pendapat dan komentar sahabat-sahabat Sonora pagi ini. Ada Pak Aspat, selamat pagi, ada Mbak Wati, selamat pagi dari Menteng. Juga masih mendung setelah semalam diguyur hujan, ada kali setengah jam. Salam sehat dan tetap semangat bertugas ya. Kemudian juga Otista mendung, Pak Indra, selamat pagi. Ini sepertinya mendungnya merata Jabodetabek nih. Boleh kasih info, ada yang sudah diguyur hujan juga kah pagi ini? Ya, silakan WhatsApp di 0812-122-9200. Ada Ibu Pinka, ada Ibu Esti, selamat pagi. Mau info, kemarin malam area Cibubur udah diguyur hujan deras, jadi adem setelah beberapa minggu tidak ada hujan. Terima kasih juga sudah menemani olahraga, jalan pagiku katanya. Semangat pagi kalau gitu Mbak Ibu Esti di Cibubur. Ada Nita Susanti, selamat pagi. Suasananya sedikit adem semalam habis hujan di daerah Jisunter, dari Nita. Selamat beraktivitas. Ada Pak Sumarwan Suharto, setuju dengan putusan MK, bahkan rubah teknis program MBG, tidak perlu repot-repot belanja, masak, distribusi. Kasih emak-emak masing-masing lebih jago belanja, masak dan penyajian. Tidak perlu dapur-dapur baru yang gak faedah boros, iya korup jelas katanya, bangkrut tunggu waktu. Kemudian ada Pak Rainer, selamat pagi. Dana pendidikan dipisah dengan MBG sangat baik karena masing-masing program yang sebenarnya bagus, tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan bisa direalisasikan. Kemudian juga ada Pak Aspat, daerah Jalan Cikuda, Wana Herang, Gunung Putri macet parah, nggak bergerak. Ada apakah? Nah, boleh nih sahabat-sahabat yang juga melintasi titik
lokasi yang sama ya, Jalan Cikuda Wanaherang Gunung Putri macet parah. Nanti kita akan cari tahu juga faktornya apa ya. Boleh silakan berbagi info 0812-1229200, nanti akan kita update infonya di Sonora Pagi. Tetap bersama kami.

0: dari Janet Jackson, Let's Wait a While. Ya, 14 menit lepas dari pukul 6 pagi ini sudah mulai menempuh perjalanan. Sampai mana nih perjalanannya, sahabat Sonora? Hati-hati di jalan ya. Kita akan update dulu informasi lalu lintas dari Jalan Juanda Kota Depok pagi ini. Seperti apa cuaca pagi ini? Langsung kita akan simak laporan dari Rico Marbun pagi ini. Silakan Rico.
1: Iya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di seputar ruas Jalan Sentosa Raya. Dari depan Sekolah Tunggu Ibu yang mengarah ke seputar Jalan Kiai M. Yusuf atau mengarah Jalan Juanda Depok, sudah tampak ramai sekali, lalu lintas bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian, masih bergerak lancar. Sementara suasana di Jalan Juanda Depok dari pintu tol Cisalak dan yang menuju Margonda, kami pantau pagi ini juga sudah mulai ramai. Kendaraan bergerak lancar, arah sebaliknya juga demikian, masih bergerak lancar. Cuaca mulai cerah, sahabat Sonora, pagi ini di seputar ruas Jalan Juanda Depok. Demikian, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik, Rico, terima kasih informasinya, sahabat Sonora. Informasi dari tol Ngawi Kertosono, hati-hati di Jalan Sukomoro KM653500 arah Surabaya, ada penanganan kecelakaan 2 kendaraan truk di lajur 1 dan 2. Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dari Tebet ke Kuningan pagi ini terpantau lancar ya. Kemudian juga pantauan diteruskan dari teman-teman yang bertugas untuk pantauan terkini lalu lintas di ruas tol dalam kota ya, tol dalam kota. Diingatkan lagi kalau pagi ini ada kontraflow tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan. Kemudian tol Jakarta Tangerang juga ada kontraflow Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai setelah underpass Tomang kilometer 00. Kemudian di tol Jagorawi kontraflow juga berlaku pagi ini dari Cimanggis sampai dengan Cipayung. Jadi Cimanggis kilometer 17200 sampai dengan Cipayung kilometer 8800.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
2: Mariachi berkelap-kelip dongeng dari Meksiko. Alkisah di Meksiko, ada seorang anak laki-laki bernama Pablo yang tinggal di sebuah kaki gunung. Gunung itu bukan gunung biasa, melainkan sebuah gunung yang terbentuk dari tumpukan sampah. Semua sampah ini dibawa oleh truk-truk sampah dari kota yang ada di Meksiko. Setiap pagi, Pablo melihat murid-murid sekolah mariachi berjalan melewati depan gerbang tempat tinggalnya. Mereka mengenakan kostum berhias perak dan topi yang sangat besar. Mariachi adalah sebuah grup musik khas Meksiko yang biasa tampil di pesta-pesta untuk menghibur para tamu. Pablo bermimpi untuk bisa menjadi mariachi yang ahli bermain musik. Namun tidak mudah untuk menjadi mariachi. Pablo perlu uang untuk bisa belajar musik. Jadi setiap hari, Pablo membantu orang tuanya bekerja memungut sampah agar ia mendapatkan uang. Pablo membantu orang tuanya mengumpulkan berbagai sampah kaleng, lalu menjualnya kembali ke perusahaan rongsokan. Ia juga memilah sampah kertas dan kain lusuh untuk disetorkan ke pabrik daur ulang. Dari seluruh barang bekas yang ia kumpulkan, ada satu jenis barang yang tidak pernah dijual oleh Pablo, yaitu tutup botol yang terbuat dari logam. Semua tutup botol itu ia gantungkan di atas tempat tidur. Pablo selalu memandangi tutup botol logam itu pada malam hari. Mereka tampak berkilauan, bagaikan ribuan bintang yang menjaganya. Setelah setiap hari membantu orang tuanya bekerja, akhirnya Pablo memiliki cukup uang untuk menjadi mariachi. Dia datang ke sekolah bersama ibunya. Dengan sangat yakin, ibunya menyerahkan amplop berisi uang untuk membayar biaya sekolah Pablo.
3: Bagus-bagus. Tapi, apakah kamu bisa bernyanyi?
2: Begitu tanya kepala sekolah. Pablo dengan senang hati menunjukkan keahliannya.
3: Bagus sekali. Tapi, apakah kamu bisa membaca?
2: Tanya kepala sekolah lagi. Pablo pun membaca beberapa baris kalimat di dalam sebuah buku.
3: Wah, bagus, ini bagus. Tapi, apakah kamu punya kostum mariachi?
2: Pablo pun cemas.
4: Kostum ya, saya...
3: Ya, kamu harus membeli kostum mariachi, karena murid sekolah wajib menggunakannya.
2: Begitu kata kepala sekolah. Tubuh Pablo langsung lemas, matanya berkaca-kaca. Uangnya sudah tidak bersisa untuk bisa membeli kostum mariachi. Namun sebelum harapannya bersekolah benar-benar hilang, tiba-tiba ibu Pablo mengeluarkan sesuatu dari tas miliknya. Ternyata ibunya Pablo memberikan kejutan dengan membawa kostum mariachi kepada kepala sekolah. Sebagai ganti hiasan perak pada kostum, ibu telah menjahit puluhan tutup botol di kain itu, sehingga kostum itu tetap berkilauan memantulkan cahaya.
3: Baiklah, sebelum kamu menjadi mariachi, kamu harus belajar lebih dahulu. Saya yakin kamu bisa menjadi mariachi yang baik.
2: Kata kepala sekolah. Pablo sangat gembira dan berterima kasih kepada ibunya. Ia tidak sabar untuk segera belajar di sekolah agar bisa menjadi mariachi. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan mudah menyerah. Jadi, gapailah cita-citamu setinggi langit.
1: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, pagi ini tol dalam kota dari Simpang Cawang mengarah Tebet padat, sebaliknya Cengkareng hingga Cawang lancar, sementara tol Jagorawi dari Cawang ke Ciawi lancar. Sebaliknya, Cililitan yang ke arah Cawang terpantau padat. Lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek pagi ini menjelang Cikarang Timur padat di kilometer 38-100, kilometer 38/100 juga padat, ada pekerjaan jalan di lajur 1. Sebaliknya, yang ke arah Jakarta, hati-hati di kilometer 30, ada perbaikan jalan. Kilometer 23-950 hingga kilometer 23-745 juga ada perbaikan jalan. Anda yang melintas di ruas tol Jakarta-Tangerang, update terkini dari Tomang ke Bitung, lalu lintasnya relatif ramai lancar. Sebaliknya, menjelang kunciran kilometer 16 sampai kilometer 14 terpantau padat. Karang Tengah kilometer 12 sampai kilometer 10 juga terpantau padat. Kepadatan lain juga terpantau dari Meruya sampai dengan Kedoya pagi ini. Informasi ini kami teruskan dari Mbak Dwi di Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Ya baik, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat ya, bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata? Anda bisa dengarkan talk show-nya hari ini Rabu 5 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Hanya di FM Radio Sonora 92 FM Jakarta ya. Nanti jam 8 pagi silakan ada join bergabung di talk show kami bersama Be More Indonesia. Sekali lagi akan memperkenalkan cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital. Ini adalah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: The Bangles, Eternal Flame. Lagu Eternal Flame oleh The Bangles dirilis di tahun 1988. Lagu ini merupakan salah satu single dari album mereka yang berjudul Everything. Lagu ini mencapai puncak nomor 1 di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat di tahun 1988.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Informasi-informasi lalu lintas kembali kita akan simak update-nya pagi ini. Pantauan yang pertama ini akan kita simak dari sekitar Mitsubishi di mana ini? Di Depok kali ya. Akan disampaikan oleh Riko Marbun. Selamat pagi Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Kami lanjutkan pantauan lalu lintas di seputar ruas Jalan Margonda Raya. Dari simpang Jalan Juanda Depok, Anda yang menuju ke arah kawasan Kampus UI, kami pantau pagi ini bergerak ramai lancar. Hanya tersendat mendekati lajur sebelah kiri, tetap hati-hati. Cukup banyak kendaraan, khususnya sepeda motor yang akan menuju akses area stasiun Monokina di lajur sebelah kiri. Tetap hati-hati, jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya juga demikian, bergerak lancar. Sementara dari Kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung, nanti akan mulai padat mendekati halte UP dan juga mendekati ke arah Simpang Kavi Lenteng Agung, mendekati stasiun Lenteng Agung, lalu lintas pagi ini sudah tampak padat. Kami mendapati tidak ada penyebab khusus selain kepadatan lalu lintas ditambah dengan pertemuan arus kendaraan di lokasi ini persis mendekati Simpang Kavi. Cuaca cerah sahabat Sonora di sekitar Lenteng Agung. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Ya Riko, terima kasih. Kemudian selengkapnya kita juga akan simak bagaimana pantauan lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya. Langsung kita akan menuju ke ruang TMC Polda Metro Jaya Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno. Pak Heri, selamat pagi. Silakan informasi Anda.
3: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kita langsung menuju pantauan lalu lintas untuk pagi hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus terlihat beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama di ruas tol, kita awali pantauan untuk kecelakaan di Jor E, yaitu Jati Asih kilometer 38.800 arah Cikunir. Kendaraan truk kontra dengan minibus berada lajur 1, saat ini sudah ditangani oleh PJR, dan untuk arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Silakan untuk Anda yang menuju arah Cikampek maupun arah sebaliknya, sebaiknya gunakan layang MBZ, masih ramai lancar untuk pagi hari ini. Memasuki ke arah sekitar KM 23.800, ini juga ada penanganan sekitar Cibitung Cikampek, yaitu truk atau jenis dump truck mengalami patah as di lajur 1, agar diwaspadai. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow, yaitu dari 1.300 di sekitar Halim hingga keluar 8.100. Tampak AKP Suwari berikut jajaran PJR Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas. Untuk keluar Tegar Parang, ditempatkan di sana untuk petugas dari tim Urai Mandala Jaya, lalu lintas untuk pengaturan di Tegal Parang arah Santa maupun menuju ke arah Mabespori. Sedangkan menuju bandara, kami sarankan menggunakan lajur ke-3 dan 4, masih ramai lancar, baik arah terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Untuk prediksi unjuk rasa pada siang nanti, pada pukul 13.00 di kantor KPKRI, dan juga di Monas Baradaya pada pukul 11.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, sahabat-sahabat Sonora. Dan untuk sahabat yang juga tadi, oh ada Pak Ignasius Susanto, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita, Tuhan memberkati. Dari Ferry Skodarsono Tegal, selamat pagi. Kemudian juga Pak Bibin Channel, selamat pagi. Ada Riri Sujiman dari Barcelona, ya. Terima kasih banyak sudah bergabung juga. Selamat Sugiono, Sonora Jaya di udara. Terima kasih. Ada Mas Rizky Ramadan dari Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih. Ada Ayi Lee dari Bandung. Salam, selamat pagi. Terima kasih. Ada Wisa Shop, God bless you too. Ada Benny Ben dari Aceh. Katanya pagi ini Aceh cerah. Ya, di sini masih mendung nih. Sudah hampir jam 7 pagi ini. Tadi juga ada sahabat kita Aldi dari Cibubur, Jakarta Timur. Ada juga Hunter nih, pendengar kita dari Suriname yang juga ikut menyimak. Ada Ojol Girang, ada Sanjay Mansi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung via TikTok pagi ini.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, update informasi lalu lintas kali ini akan disampaikan Riko Marbun dari Jalan Simpang Juanda, Depok. Silakan Riko.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Kami lanjutkan pantauan lalu lintas di seputar ruas Jalan Margonda Raya. Dari Simpang Jalan Juanda Depok, Anda yang menuju ke arah kawasan Kampus UI. Kami pantau pagi ini bergerak ramai lancar. Hanya tersendat mendekati lajur sebelah kiri, tetap hati-hati. Cukup banyak kendaraan, khususnya sepeda motor yang akan menuju akses area stasiun Monokina di lajur sebelah kiri. Tetap hati-hati, jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya juga demikian, bergerak lancar. Sementara dari Kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung, nanti akan mulai padat mendekati halte UP dan juga mendekati ke arah Simpang Kavi Lenteng Agung, mendekati stasiun Lenteng Agung, lalu lintas pagi ini sudah tampak padat. Kami mendapati tidak ada penyebab khusus selain kepadatan lalu lintas ditambah dengan pertemuan arus kendaraan di lokasi ini persis mendekati Simpang Kavi. Cuaca cerah sahabat Sonora di sekitar Lenteng Agung. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Sahabat-sahabat, terima kasih di TikTok nih, ramai ya. Ada Mas Firman, ada Mas Opik, ada Mbak Karti, ada Bibin Channel, ada siapa lagi? Amir Mahmud dari Parung, selamat pagi. Ada Neneng Iin Cantik, selam untuk semuanya kak katanya ya. Terima kasih, ada Papa Firdan, selamat pagi juga. Ada siapa lagi? Adi, selamat pagi Adi. Bung Steve, selamat pagi juga. Ada Kaguya dari Bogor juga, selamat pagi. Terima kasih banyak ya. The Hunter juga tadi sudah bergabung juga pagi ini. Ibu Lena, selamat pagi. Selamat menikmati kopinya. Soal terkait dengan putusan MK. Ini kalau kata Bu Lena sih setuju aja. Tidak menggunakan dana APBN pendidikan ya. Tapi kenapa harus nunggu tahun 2002 tahun lagi gitu ya. Itu jadi pertanyaan banyak orang juga. Ada Pak Astif, selamat pagi. Tidak setuju. Ada Ferni, setuju. Mbak Nenty setuju juga katanya tadi. Pakai aja anggaran pertahanan RI katanya ya. Jangan pakai anggaran pendidikan. Pak Ignasius Susanto, selamat pagi. Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. Ajang korupsi dan anggaran pendidikan dan lain-lain dirugikan pula. Banyak makanan yang terbuang, buang katanya. Ada Ibu Hani, selamat pagi. Saya tidak setuju kenapa harus nunggu tahun 2028. Kenapa nggak langsung aja sekarang, cuacanya masih mendung pagi ini. Pak Indra, selamat pagi. Hingga 2028 ini memang. Jadi putusan MK sudah mengabulkan gugatan bahwa anggaran MBG tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan. Tapi startnya dari 2 tahun lagi, 2028. Kira-kira pendapat dan komentar sahabat Sonora seperti apa terkait dengan putusan MK ini? Silakan Anda boleh sampaikan komentarnya 0812-122-9200. Kalau kata Pak Bibin Channel, keputusan MK itu tidak segera dieksekusi, berarti itu bukan keputusan, itu prank nasional katanya ya. Selamat pagi juga Mas Rob, semangat ya siarannya. Terima kasih Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Semoga sehat selalu juga pagi ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengatakan pemerintah menjadikan penjualan mobil dan sepeda motor sebagai salah satu indikator utama untuk memantau kondisi ekonomi domestik. Menurutnya, penurunan penjualan kendaraan pada April hingga Mei 2026 mendorong pemerintah mengevaluasi kondisi likuiditas perbankan dan menyiapkan langkah intervensi. Penjualan sepeda motor juga mengalami penurunan pada April dan Mei sebelum kembali meningkat pada bulan Juni. Kasus yang menjerat kreator konten Muhammad Jannah atau Big Mo tidak hanya bergulir di meja penyidik Polda Metro Jaya. Aduan dugaan eksploitasi anak dalam siaran langsung yang menampilkan promosi rokok elektrik atau vape juga memunculkan satu pesan yang sama dari berbagai pihak, anak tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan konten maupun promosi produk. Walau proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan, kasus ini dinilai menjadi pengingat bahwa kebebasan membuat konten memiliki batas ketika menyangkut hak dan perlindungan anak.
1: Demikian Sonora Update.